0: Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.
1: Ya, pendengar Anda masih di Perusahaan Tuhan Radim Rauke. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Evangelion di Jalan Manunggal. Selamat mendengarkan.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam ibadah Minggu pagi ini, Minggu 16 Agustus 2026. Ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Mas Nur Simera. Saya mengundang kita berdiri dan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 93. Nyanyian rohani 93.

Bapak Ibu yang terkasih, yang diberkati Tuhan, kita menggunakan ibadah minggu ketiga. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Jemaat diperkenankan duduk. Kita menyanyi dari nyanyian

Kemudian berbalas-balasan. Tetapi sebelumnya, saya persilahkan solo dari HAP, total grup dari UI.

Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Tiba saatnya kita kepada pengakuan dosa, tetapi kita akan membuka Mazmur 100. Mazmur pasal 100.

Mazmur pasal 100 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Dengan mekanisme yaitu kita baca secara berbalas-balasan, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu beserta jemaat ayatnya yang genap. Pujian syukur dalam bait Allah, mazmur pengucapan syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita, umat-Nya dan kawanan gembala-gembalaannya.

Ya semua pada ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun temurun. Kita aminkan dengan menyanyi dari kidung jemaat 42 ayatnya.

mengaku dosa kita di hadapan Allah, dan kita akan membacanya secara berbalas-balasan pula, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayatnya yang pertama sampai dengan selesai. Kita menyapu dosa di hadapan Allah. Selain kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kecurangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku kafir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan bangkitkanlah kembali padaku kegelapan karena selamat yang dari.

una alusión.

keselamatanku. Bahkan ayahiku, kekuatanku, dan makmurku.

Apel yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah memandang segala orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Empat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, persilakan duduk. Kita akan diisi oleh solo PKB. Dan

Yeah.

Yeah.

Bapak Ibu, sambil kita mendengarkan pujian dari Abu Sayo, saya persilakan kita untuk membuka firman Tuhan yang terdapat dalam pembacaan 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Pembacaan yang diturunkan oleh Sinode untuk kita. Tapi kita mendengar yang dari duet kita yuk.

I'm getting one more.

Alessa, Alessa, Alessa.

Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati Bapak Sejati dan Duet. Biarlah pujian itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tibalah saatnya kepada Tuhan-Tuhan yang kita nanti-nantikan, yaitu pembacaan yang diturunkan oleh Sinode untuk kita bersama. Pembacaan pada hari Minggu ini seluruh DKI di tanah Papua, yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 dan berakhir pada ayatnya yang ke-17. Tetapi kita akan berdoa dengan bentuk pujian yang sudah ditentukan, nyanyian rohani 84 ayat yang ke-3 dan ke-4.

membacakan pembacaan ini untuk kita semua. Marilah jemaat kita ikuti bersama perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun, siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menuliskan kepada bapa-bapa, karena kamu telah mengenal dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu mengenal bapa. Aku menulis kepada kamu, bapa-bapa, karena kamu mengenal dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan dia. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang terakhir. Dunia ini sebenarnya dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita yang dikatakan berbahagia orang yang mendengar firman itu dan melakukan itu dalam hidup dan kehidupannya. Haleluya.

Halo. Apa kabar? Coba sapa yang sebelah kiri dan kanannya. Katakan selamat hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi hidup ini, karena Dia masih memberikan kesempatan untuk kita kembali ada di rumah yang kudus. Ada orang yang tidak diberi kesempatan untuk duduk bersama. Maka bersyukurlah. Terima kasih kepada Tuhan. Itu yang dulu. Di mana? Selama seusul lamanya. Satu minggu lamanya kita berpikir. Dan hari ini kita kembali dalam rumah Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sang Pemberi hidup. Kita Injil Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 tidak asing. Dan kita sudah biasa dengar dan bahkan kita mungkin sudah pernah membawa. Tapi setiap orang berbeda cara. Setiap orang berbeda cara. Firman boleh sama, tidak boleh tidak. Cara mengaplikasikan itu, cara mengaplikasikan dari sudut pandang yang berbeda. Surat 1 Yohanes ditulis oleh para rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat yang sedang menghadapi krisis iman. Pada masa itu muncul ajaran-ajaran yang keliru yang mengajarkan bahwa seseorang bisa mengaku mengenal Allah, tetapi hidupnya tidak mencerminkan ketaatan dan kekudusan. Iman hanya menjadi pengetahuan rohani tanpa dampak nyata kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Kristus, Yohanes adalah sebagai gembala yang penuh kasih menulis surat ini untuk menegaskan bahwa hidup dalam Kristus harus tempat nyata melalui kehidupan yang diubahkan. Saatnya tanda-tanda yang paling jelas dari hidup di dalam terang Allah adalah kasih kepada saudara-saudara. Pada ayat yang ke-9 tadi, saya berikan satu pertanyaan. Apakah kita benar-benar mengasihi saudara-saudara kita dan sesama kita manusia? Jawab dalam hati, tidak perlu diungkapkan. Engkau dengan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat dengan tema yang saya lihat, mengasihi saudara adalah wujud hidup dalam terang. Terang tidak diukur dari seberapa banyak kita tahu tentang Allah, melainkan seberapa sungguh kita mengasihi sesama kita dengan saudara kita. Yohanes menyebut perintah kasih sebagai perintah yang bukan baru. Ayat ini menegaskan bahwa kasih sudah menjadi kehendak Allah sejak dahulu. Sejak perjanjian lama, umat Allah dipanggil untuk mengasihi sesama. Artinya, kasih adalah tren rohani yang baru, melainkan inti daripada iman yang telah dinyatakan. Namun, perekalan Yohanes menunjukkan bahwa kasih bukan sekedar teori, tapi kasih itu harus dinyatakan dan dihidupi. Jemaat yang diberkati Tuhan, diingatkan bahwa iman sejati selalu berakar pada ketaatan firman Allah. Ada tiga hal, yaitu iman,
memang halal dan ketiga hal inilah yang terus kita lakukan. Tetapi yang paling tinggi derajatnya dari itu adalah Yohanes menyeru perintah baru bukan karena isinya berubah, tetapi karena kasih itu dinyatakan secara sempurna dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus terang sejati telah datang dan kegelapan pun berlalu. Kasih Kristen adalah kasih.

itulah kita bisa melihat bahwa Tuhan pun seperti kalau kita menjadi miliknya Tuhan, kalau kita memberikan terang kepada orang lain, tidak perlu kita berteriak. Tetapi di dalam dunia ini ada dua hal. Ketika engkau memberi, maka aku pun memberi. Timbal balik. Ada timbal balik. Engkau kasih, maka aku kasih. Kalau kau baik, aku berjumpai. Tetapi sesungguhnya tidak. Tapi itu adalah menutupi banyak hal. Dan orang Kristen adalah dasarnya adalah Kristus. Dan kasih itu tidak membeda-bedakan engkau kaya, engkau miskin, engkau sukses, engkau berjaga, tidak. Kasih tetap. Tuhan tidak pernah meminta imbalan dari kita ketika dia berkorban. Maka kasih itu ada pengorbanan. Kalau orang menyanyi tentang kasih, ada yang dengan perasaan, ada dengan menghayati. Tapi itu pun seperti itu. Harus nyata. Dan kita bisa mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Saya mengasihi engkau, tetapi lain di hidup, lain di hati. Itu tidak Bapak Ibu. Tetapi yang pertama adalah bukti dari kasih itu. Tadi saya katakan di awal. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Bagaimana Kristus mengasihi kita? Dia buktikan. Kasihnya itu. Dia rela berkorban. Dia rela memberi dirinya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Dunia ini tidak menjamin kehidupan kita, saudara-saudara. Tidak. Tidak. Sekaya apapun engkau, setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun kondukanmu, ketika besok kita hanya ketika Tuhan menyatakan panggilan itu, kita semua tidak ada yang berbeda. Dikubur di tanah yang berukuran 2x1 di dalam peti, diibadahkan, diantar jemaat seperti itu. Masa Bapak Ibu, jemaat yang diberkati. Nyatakanlah tanpa membeda-bedakan dari mana, latar belakang apa, suku apa. Karena itulah wujud seorang Kristen yang benar-benar mentaati firman Tuhan. Kita harus benar-benar menyatakan kasih. Di dalam Alkitab ada kurang lebih 850 kata. Kurang lebih 850 kata tentang kata kasih. Berarti kasih ini harus kita pertahankan. Kasih itu kita harus nyatakan kepada siapa kita dan di lingkungan mana kita tinggal. Tidak perlu tahu itu orang Batak, tahu orang Jawa, tahu orang Papua. Kita tidak mengasihi tentang. Tetapi saya marah kita kepada keadaan yang sekarang. Tadi pertanyaan saya, apakah kita sudah mengasihi persekutuan ini? Apakah kita sudah mengasihi saudara kita? Ada tempat kasih

$11. Yaitu kasih storge, kasih sayang antara teman, kasih sayang antara persahabatan, kasih sayang yang terus kita lakukan. Dan yang berikut adalah kasih antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Jadi saya katakan, apakah kita sudah benar-benar melakukan, menyatakan kasih itu saya bawa dalam hal yang kecil. Di dalam rumah kita, keluarga kita, ada orang yang tinggal dengan kita. Sama-sama dengan kita tinggal. Bertanya, apakah kita melakukan itu seperti melakukan kepada diri kita sendiri? Ataukah ada itu diskriminasi yang kita buat untuk orang yang ada di dalam rumah kita? Saya tidak bisa berkata kalimat yang ini, tapi kalimat yang sederhana yang bisa kita memahami. Kalau ada itu, ini kita. Kasih itu tidak memandang siapapun dia. Mau anak, mau orang tua, mau saudara, nyatakan. Di dalam persekutuan kita di nikmat hewan beliau, apakah nyata, apakah kasih itu sudah nyata dalam persekutuan ini? Adakah kita membuat satu penyelompokan? Adakah kita membuat satu penyelompokan yang kecil? Itu bukan kasih persekutuan. Tetapi kasih itu adalah membuka kesatuan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Kita lihat seperti sekarang. Besok kita merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan. Pasti semua sudah mempersiapkan diri. Yang pegawai, provinsi, kabupaten sudah siap. Tetapi saya lihat di dalam jemaat hewan beliau masih banyak kursi yang kosong. Masih banyak bangku-bangku yang kosong. Di manakah Tuhan itu? Apakah tidak menerima kasih dari Tuhan? Bapak Ibu, sekali seminggu loh kita ada di sini. Sekali seminggu loh kita berjumpa dengan Tuhan. Rindu atau tidak? Bapak Ibu, rindu atau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus? Lalu dijawab, rindu. Lalu kenapa bangku-bangku kosong? Kalau kita dengan teman, dengan sahabat kita, satu dua hari tidak ada berita, ya bagi pemuda ya, tadi kan ada firman Tuhan untuk pemuda-pemudi. Satu dua hari sahabat kita, teman kita, tidak menyapa kita, apa kabar dek? Apa kabar bang? Boleh, pusing. Dia sudah di mana? Dia soalnya ke mana? Sudah dengan orang lain? Mulai. Saya minta maaf, saya bodoh ya untuk bahara-hara. Katanya Instagram lah, Facebook lah, apalagi itu yang dipakai pribadi tanpa diketahui orang. Saya paling bodoh di bahasa itu terus terang. Saya mengaku kekurangan. Ya, bisa telepon itu sudah cukup. Iya, Pak. Gelita, ini untuk pemuda salah. Di mana pemuda evangelium yang banyak itu? Saya mau tanya. Kemarin ibadah pemuda di keluarga Rumbelas. Berapa orang yang hadir? Berapa? Pengurus suara yang terasa pulih jauh. 21 dari jumlah? Berapa pemuda evangelium? Berapa? Kurang lebih dari 30 ya. 40 ya. Terus di mana? Apakah capek karena ada pameran? Atau capek mengurus urusan dunia? Ingat, nanti kita lihat firman Tuhan kembali tentang mencintai dunia ini seperti apa. Tadi saya katakan untuk pemuda. Dan mungkin juga untuk anak-anak muda, orang tua yang muda. Ya. Teman, saya telepon, saya
saya WA conteng satu berarti tidak baca. Kan saya biasa tanya, kenapa ya WA saya itu kok conteng satu terus dari kemarin? Oh itu belum dibaca bunda, katanya. Oh begitu. Jadi kan karena tidak berjumpa. Tetapi apakah kita jahilnya kalau kita tidak datang beribadah kepada Tuhan? Adakah kita khawatir kalau tidak datang kepada Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hidup ini bukan milik kita. Hidup ini bukan punya suami istri, bapak mama, tetangga. Tetapi hidup ini seantero adalah milik Tuhan. Maka pembacaan kita di minggu-minggu yang lalu sungguh mengejutkan dan menjelaskan 3 minggu lamanya hidup dalam terang. Kristus adalah pengantara dan sekarang adalah perintah yang baru. Di dalam 10 hukum Tuhan memberi kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa. Ada 10 hukum Tuhan yang terus dilakukan. Maka tadi perintah lama dan perintah baru itu tidak ada perbedaannya. Karena 10 firman Tuhan itu sudah terdapat di kitab Keluaran. Terus muncul dia di perjanjian baru. Tetapi dengan ringkasan. Dengan ringkasan. Kalau di perjanjian lama, dia mengatakan itu 1-10. Tetapi di perjanjian baru, Tuhan sudah meringkas 2 hal. Boleh kita baca Matius 22. Ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-40. Tidak apa-apa ya Ibu, agak Ibu agak lama ya. Kita mau berjumpa dengan Tuhan itu jangan bosan. Baca Matius 22 ayat 37 sampai 40 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Perintah yang utama dan terutama. Coba. Lanjut. Lanjut semua. Matius 22. Yang hari ini saya beri roti cuman tetanggamu.
itu kita diuji, dites. Karena apa? Tuhan bilang, jangan kamu menyakiti dunia ini. Karena dunia ini tidak menjamin keselamatan. Dunia ini tidak menjamin keselamatan, Bapak Ibu. Yang menjamin keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Maka kita harus datang untuk menyembah, berlutut di bawah kaki salibnya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka laksana apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan. Cepat dan lambat pasti, tapi kita perlu diuji kesabaran. Saya ibu orangnya tidak sabar, maunya cepat-cepat. Apakah saya sendiri yang begitu? Yang mau cepat-cepat itu hasilnya baik atau tidak? Ya. Kalau dia dengan penuh kesabaran, ketekunan, pasti hasilnya baik. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau hasil yang kerja umum, hasilnya tidak akan maksimal. Saya atau tidak. Dan nanti lihat. Kadang kalau kita ada satu perlombaan, iya loh. Karena waktu yang ditentukan, hajar yang penting jadi. Tetapi kalau itu pekerjaan dikasih waktu sesuai dengan kemauan kita, akan bagus hasilnya. Sama dengan kita. Jangan pernah lihat di tetangga sebelah, aduh berkatnya cepat sekali ya saya belum. Ingat, waktu ini adalah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Hari ini, tetanggamu punya, esok hari engkau punya, asal. Atau engkau terus meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu saya, terkadangnya sesuatu orang itu manusia ya, hidup dalam daging, hidup dalam dunia. Kita bilang pasti ada. Terus terang Bapak Ibu di atas mimbar ini, saya juga punya khawatir tentang saya punya anak, kok belum dapat jodoh ya, tua ya. Hah? Yang bersangkutan juga khawatir, tidak penting, tapi saya yang geregetan. Karena apa? Imanku tidak seutuhnya saya serahkan kepada Tuhan. Saya membuat keputusan saya. Saya mau begini, Tuhan bilang, hei, itu yang atur saya, apa yang atur kau? Iya, toh? Biasa anak-anak kalau di rumah kan begitu. Kau yang atur mana, apa yang atur kau? Cuman pun begitu. Kau tenang, jalan kau. Lanjutkan kehidupan. Nanti saya akan beri yang terbaik. Apa kau sabar? Tapi Bapak Ibu, saya tuh orangnya kan mulai cepat. Tapi Tuhan bilang saya uji puluh sampai gimana. Bapak Ibu yang terkasih. Kita lihat di situ tadi bahwa kasih itu adalah sempurna seperti kasih agape. Yang berasal daripada Tuhan. Tidak ada tawar-tawar. Kasih yang sempurna, yang tidak mempunyai suara adalah kasih dari Tuhan. Bukan seperti kasih dari dunia ini. Yang saya tadi katakan, kalau kau kasih saya kasih kau. Kalau kau berbuat baik, saya terus tinggal. Tapi kasih Tuhan yang tulus, yang tidak mempunyai syarat. Syaratnya hanya satu. Datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah. Jangan pernah hidup dengan dunia ini. Dunia ini tidak memberikan kita jaminan keselamatan. Yang memberikan kita jaminan keselamatan adalah Allah yang telah bersemayam di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.

0: ya saya akan membawakan lagu bahasa daerah saya untuk Bapak Ibu yang dari Jawa langsung mungkin bisa mengoreksi jika ada salah karena saya juga lahir dan besar di Papua.
1: Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Thank you.

Okay.

Terima kasih atas pujiannya, Tuhan memberkati. Tetapi saya tanggap sedikit dalam diairnya, puji Tuhan, aku diberkati. Maka pujilah Tuhan, gak kalah berbondong-bondong ke rumah Tuhan, maka kita diberkati. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik, tidaklah saatnya kita kepada persembahan kita. Untuk itu, saya jelaskan petugas yang sudah bekerja ke bawah persembahan kita untuk hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 129 sampai persembahan kita selesai dijalankan. Tetapi bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukurmu kepadanya, dan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan

tadi dalam doa serta persembahan yang sudah kita berikan di kantong-kantong kolektif dan juga di titik pembangunan, dan ada beberapa orang jemaat yang mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang mereka terima, pertama dari keluarga yang membawa pertama kali membawa cucunya ke gereja. Tuhan memberkati anak yang dibawa menjadi miliknya Tuhan. Yang kedua, keluarga Bapak Yediri, mohon doakan keluarga pengucapan syukur atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Berikut hari ulang tahun untuk anak kami, Margareta Elanis Diri, pada tanggal 16, hari ini luar biasa, 16 Agustus 2026, dan doakan anak kami dalam tugas pekerjaan di Wamena. Dia memberkati anak terkasih di tempat tugas. Baik, mari kita bersatu di dalam doa, kita bawa kepada Tuhan seluruh pengucapan syukur kita, baik yang nyata pun yang tidak nyata. Tuhan tahu siapa yang memberi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan hanya kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allah pemberi hidup dan kehidupan kini, Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat-berkat yang kami terima. Berkat jasmani dan rohani. Selama terus bulamanya, Tuhan, kami boleh ada berpisah dan melakukan pekerjaan kami masing-masing. Tiba saatnya di hari ini, Tuhan, Engkau mengumpulkan kami dengan kasih dan penyertaan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu menghimpun kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami datang memuji, membesarkan keagungan akan nama Tuhan. Dan di hari ini, Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang kami berikan lewat kantong-kantong persembahan, lewat peti-peti yang ada, lewat pengucapan-pengucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Karena kami tahu dan kami merasa betapa Tuhan menyertai menolong kami. Yang pertama, keluarga yang membawa cucu ke gereja. Tuhan, Engkau mengenal keluarga ini. Dan Engkau, Tuhan, menghadirkan anak ini ke tengah-tengah kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan memberkati tumbuh kembang anak terkasih, memberkati keluarga, jaga, lindungi dan pelihara kehidupan keluarga dan anak ini, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menopang, menyertai, melindungi dari segala sesuatu mara bahaya, sampai dengan sakit penyakit apapun, Tuhan. Jangan biarkan untuk mengintai kehidupan anak dan keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa kepada keluarga Bapak Duiri yang mereka mengucap syukur atas penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka tetap mengingat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan teristimewa bagi anak terkasih Margaret yang sementara ini, Tuhan, ada tugas di Wamena dan genap berusia dan genap tanggal 16 Agustus 2026 ini. Tuhan menambahkan usia setahun baginya. Tuhan, Engkau mengenal anak terkasih ini bukan hanya di tahun 2026, tetapi tahun-tahun selanjutnya. Hamba berada ke dalam genggaman tangan Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkata Ibu terus memberkati anak Magrib. Tempat tugasnya di Wamena, Tuhan, yang mana dia bekerja sebagai abdi negara. Tuhan memberkati kerjaannya, Tuhan memberkati cita-citanya, Tuhan memberkati pergumulannya. Apapun Tuhan yang dia inginkan dalam hidupnya, Tuhan lebih tahu daripada kedua orang tua dan keluarga. Untuk itu ya Bapa, buka tingkap-tingkap langit surgawimu itu. Serahkan berkat kesehatan jasmani, serahkan berkat kesehatan dan berkat rohani. Serahkan Tuhan baginya berkat-berkat yang lain yang Tuhan izinkan untuk anak terkasih mendapatkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati keluarga terus yang mengucap syukur. Mungkin ada keluarga yang secara diam-diam mengucap syukur karena mereka menerima berkat Tuhan.
tetapi mereka tidak menuliskan nama di tempat ini. Karena Tuhan lebih tahu dan mengenal kami secara pribadi. Siapakah kami sebenarnya di hadapan Tuhan? Inilah kami mengucapkan syukur yang kami bawa Tuhan kepada Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini. Sisa-sisa atau yang masih ada di dalam perbelanjaan kami, di dompet kami masing-masing. Tuhan memberkatinya, supaya boleh kami pakai, kami gunakan. Demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan syukur kami. Kami bawa persembahan yang kami kumpulkan kepadamu, Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai, boleh kami gunakan seturut dengan kehendakmu. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Bapa di surga yang terjadi bagi kami semua. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di siang hari ini, pendengar, dan masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, ya, kali ini kami sudah menyiapkan ya beberapa informasi-informasi di ruang dengar Anda. Ya, ini terkait juga dengan gempa yang menimpa Nusa Tenggara Timur, di mana Kementerian Sosial mengirimkan 48 ton beras, Wamensos terjun ke NTT, pendengar. Kementerian Sosial mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Ya, Menteri Sosial mengatakan seluruh jajaran Kemenkos bergerak sejak gempa mengguncang NTT pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan selain beras, Kemensos telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar rupiah. Ya, menurutnya kehadiran Wamensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Ya, Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan unsur penanganan lainnya. Ya, sekarang yang paling utama adalah menyelamatkan dan melindungi warga. Pastikan pengungsi mendapatkan tempat yang aman, makanan tersedia, kelompok rentan terlayani, dan ya, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada pukul 7.41 waktu Indonesia bagian barat, dan gempa tersebut juga diikuti sejumlah gempa susulan. Ya, data sementara mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang masih dilaporkan tertimbun. Kemensos menegaskan seluruh data tersebut masih diverifikasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Ya, itu dia ya informasinya, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

1 RRI Merauke. Dan pendengar, saat ini sudah ada pukul 11.24. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan ya siaran kami mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Yeah. Songs by you. You listen to me.

0: Halo.
1: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: burung kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam

kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi. Untuk membiayai kuliahnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain, hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya. Ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.
1: Kemerdekaan adalah anugerah. Kita bisa tidur nyenyak, makan dengan tenang, dan bekerja tanpa rasa takut. Ini semua berkat perjuangan para pahlawan. Mari kita rayakan hari ini dengan penuh rasa syukur. Syukur atas kemerdekaan, syukur atas persatuan, dan syukur atas keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk negara. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 101.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, selamat siang bagi Anda sekalian pendengar kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Informasi dan juga hiburan untuk rangkaian Merauke siang ini juga dilanjutkan dengan Merauke sore ini, tentunya akan melengkapi ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya untuk seluruh rangkaian acara informasi dan hiburan Merauke siang dan juga sore nanti dari pukul 11.30 waktu Indonesia Timur sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Senang sekali saya Deci akan menemani Anda semuanya. Semoga suasana siang hari ini ya, terkhusus untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan, ya sudah Anda bersama keluarga ya, sempatkan waktu untuk menikmati santap siang, kemudian juga waktu istirahatnya, apalagi di hari Minggu ini ya, sebagian besar off dari rutinitas di tempat kerja. Oke, yang mungkin sebagiannya lagi sedang menyelesaikan berbagai agenda sesuai dengan profesi Anda masing-masing, jangan lupa juga untuk santap siang dan juga sejenak menikmati waktu istirahatnya ya, sambil mendengarkan informasi dan hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke. Kita awali untuk rangkaian Merauke siang ini dengan program acara musik tradisional dan juga budaya. Satu lagu daerah yang sudah Anda dengarkan ya. Iya. Dan lagu daerah dengan judul Pasan Nealong ini dari wilayah tepatnya ya, di Kabupaten Sambas ya, Provinsi Kalimantan Barat, yang nanti kita akan mendengarkan profil lengkapnya dari Kabupaten Sambas.

0: Mendingan kita ke informasi terkait dengan profil dari Kabupaten Sambas ya, dan merupakan kabupaten yang wilayah otonom di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota di Kecamatan Sambas. Ya, kecamatan di ibu kota di Sambas ya, dan wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, kemudian Laut Natuna, serta dikenal dengan kekayaan budaya Melayu dan sejarah Kesultanan Sambas. Ya, ini informasi awal yang berkaitan dengan Kabupaten Sambas, lalu juga kondisi geografis serta administratifnya ya. Luas wilayahnya sekitar 6.395,70 km persegi. Bagian pantai barat utara Kalimantan Barat. Kemudian batas wilayahnya berbatasan dengan Sarawak, Malaysia dan Laut Natuna di utara, serta Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang di selatan. Lalu juga terkait dengan pembagian administratifnya ya, terdiri dari 19 kecamatan dan juga ratusan desa. Iya, itu kondisi geografis dan administratifnya ya, yang berkaitan dengan Kabupaten Sambas. Lalu kita beralih ke beberapa informasi tambahan lainnya terkait dengan sejarah dari kota Sambasnya sendiri ya. Iya, sejarah untuk yang berkaitan dengan Kerajaan Sambas ini berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Banjar. Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Banjar ya, kemudian dilanjutkan dari Kerajaan Sambas ya, kemudian dilanjutkan dengan Kesultanan Sambas yang asal-usulnya tidak bisa terlepas dari kerajaan di Brunei Darussalam. Ya, antara kedua kerajaan tersebut mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat ya. Pada zaman dahulu di negeri Brunei Darussalam bertahta seorang raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Kemudian beliau wafat, tahta kerajaannya diserahkan kepada anak cucunya secara turun-temurun. Dan sampailah kepada keturunan yang ke-9 yaitu Sultan Abdul Jalil Akbar. Dan menurut untuk tutor sejarahnya ya, menurut Stadslaat van Nederlandsch Indi tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam Zuid Oosterafdeling yang berdasarkan Basluit van den Minister van Staat Kovermaur General van Nederlands Indi di tanggal 27 Agustus 1849. Itu sedikit sejarah terkait dengan Kerajaan Sambas ya, yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan juga Kesultanan Banjar. Kita beralih untuk informasi berikutnya lagi ya. Ini berkaitan dengan geomorfologinya, yang mana kondisi wilayah Kabupaten Sambas berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa wilayah kecamatannya ya. Ya. Untuk ketinggian 0 sampai 7 mdpl di atas permukaan laut ya. Kecamatannya itu adalah yang terdapat untuk wilayah yang mana dikategorikan berdasarkan ketinggian ya. Adalah Sejangkung, kemudian Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh, Teluk Keramat. Lalu ketinggian 8 sampai 25 mdpl itu terdapat wilayah Sejangkung, kemudian Sambas, Tebas, Selakau, lalu Pemangkat dan Teluk Keramat. Iya, kemudian untuk ketinggiannya 26 sampai 100 mdpl ya. Ini terdapat wilayah Sejangkung, Sambas, Tembas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh. Lalu ini berkaitan dengan informasi daripada jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Sambas ya. Lahan pada pantai di Kabupaten Sambas itu berupa rawa pasang surut untuk lahan pantainya. Lalu jenis tanahnya di daerah datar itu meliputi jenis organosol, kemudian juga aluvial dan petsolik merah kuning. Sedangkan di daerah bukit berbukit ya dan pegunungan ya, kemudian itu meliputi jenis tanahnya latosol dan juga petsolik merah kuning. Itu kalau di wilayah daerah yang berbukit dan bergunung ya. Oke, kemudian juga secara terperinci ya, masing-masing jenis tanahnya tersebut itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu organosolnya itu sekitar 136.230 hektar. Lalu untuk wilayah jenis tanahnya potsolik merah kuning PMK itu sekitar 157.320 hektar. Kalau aluvial jenis tanahnya tersebut itu tersebar atau luasnya itu sekitar 230.630 hektar. Kemudian untuk jenis tanah potsolnya sendiri itu sekitar 44.600 hektar, sedangkan latosolnya sendiri luas areanya yang terdapat jenis tanah latosol itu diperkirakan 70.790 hektar. Ya, kemudian juga berkaitan dengan informasi lain ya, yang berkaitan dengan demografinya, jumlah penduduknya ini berdasarkan data Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini per Agustus tahun 2013. Tentunya kalau di tahun 2026 ini sudah sangat bertambah banyak ya, dan sudah meningkat lagi ya untuk jumlah penduduknya Kabupaten Sambas. Iya. Dan data tahun 2013 itu ada sekitar 667.921 jiwa. Dan kalau diperkirakan di tahun 2026 yang sudah bertahun-tahun ya, pasti sudah sangat meningkat. Lalu untuk informasi berikutnya ya, berkaitan dengan pariwisatanya, Kabupaten Sambas ini menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang juga dikelompokkan ya menjadi beberapa destinasi wisata, yang mana ada wisata bahari, wisata budaya dan juga wisata agro, wisata alam, wisata religi, wisata ritual, wisata buatan. Oke, dan cukup lumayan banyak nih ya. Yang berkaitan dengan kelompok wisata bahari itu ada Pantai Polaria, Pantai Saadi, Pantai Tanjung Batu, ada Pantai Sinam, Pantai Kahona, Pantai Natuna Indah, Pantai Datok Buntar, Pantai Putari Serayu. Lalu untuk wisata budayanya itu ada kelompok, dikelompokkan ya menjadi beberapa wisata budaya. Di dalamnya ada kompleks Istana Al-Wadzi Koibillah Kota Sambas, lalu makam Bujang Nadi Dare Nandong Sebawi, makam Bantilan, kemudian makam Ratu Sepudak, dan rumah batu. Wisata agronya itu ada perkebunan sawo, agrowisata matang nangka, lalu agrowisata kota jeruk, agrowisata buah naga, agrowisata buah buah naganya itu ada 3 tempat ya, di kota Samba sendiri, kemudian di Jawai, Jawai Selatan. Ini berkaitan dengan agrowisata buah naganya. Perkebunan salaknya itu di Teluk Keramat. Nah, itu wisata agro. Lalu wisata alam. Itu ada air terjun Gunung Selindung, Taman Rekreasi Batu Makjage, Goa Kelelawar, terus Danau Sebedang, air terjun Riam Merasap, air terjun Riam Cagat. Kemudian ada hutan-hutan tropis Tanjung Dato, air terjun Teluk Nibung, air terjun Gunung Pangi, Bukit Piantus. Ya, lalu untuk wisata religinya ada Masjid Jami Sultan Muhammad Safiuddin. Lalu juga ada Toa Pekong Ular Putih, Toa Pekong Dewi Kuan Im, serta Goa Alam Satok. Iya, lalu juga yang berkaitan dengan pariwisata untuk kategori wisata ritualnya ya, Taman Rekreasi Batu Bejamban. Terus juga ada wisata buatannya Waterfront City Sambas serta Kebun Raya Sambas. Oke, yang pasti cukup lumayan lengkap ya terkait dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Sambas. Ya, untuk potensi daerahnya itu yang berkaitan dengan pertanian dan pangan, menjadi salah satu daerah lumbung pangan dan juga penopang pertanian di perbatasan. Lalu berkaitan dengan keanekaragaman yang terdapat di kawasan konservasi Kabupaten Sambas. Iya, yaitu terdapat kawasan konservasi unik seperti Kebun Raya Sambas yang kaya flora dan fauna endemik. Dan itu informasi untuk kita semua ketahui terkait dengan profil daripada Kabupaten Sambas yang merupakan wilayah otonom di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota di wilayah Sambas, dan wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Laut Natuna, serta dikenal dengan kekayaan budaya Melayu serta sejarah Kesultanan Sambas. Semoga referensi informasi dan juga lagu daerah yang selalu kami hadirkan untuk Anda di setiap harinya tepat di pukul 12 lebih seusai Anda ikuti paket doa Injilus untuk umat Katolik di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Tentunya referensi ini akan memperkaya kita semua ya, informasi profil budaya, lagu-lagu daerahnya ya, dan yang pasti yang melengkapi untuk segmen ini akan memotivasi kita untuk tetap mencintai seluruh keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia di berbagai wilayah, provinsi, kabupaten yang ada di Indonesia. Oke. Dan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan update kan berbagai informasi olahraga internasional dan juga nasional yang tentunya akan kita update kan dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Informasi brand lainnya masih akan terus kami hadirkan juga untuk Anda ya pendengar di Pro 1 RRI Merauke.
1: Satu.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not pump down the flag.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki.
3: Hai Bosha, very good.
2: Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Dinuero. Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya. Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus.
3: To be focused,
2: ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: Can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah kita berhenti sejenak dan menatap sang merah putih saat ia perlahan naik ke langit? Ya, pertanyaan itu mungkin tidak pernah kita rasakan dan tidak pernah kita dengar. Merah putih adalah lambang keberanian dan putih adalah lambang kesucian. Tapi bendera itu tidak tiba di tiangnya dengan mudah. Bendera adalah hasil perjuangan bertahun-tahun yang lalu melawan penjajah, kebodohan, dan juga rasa ketakutan. Anak-anak muda seperti kita dulu rela meninggalkan kenyamanan mereka demi cita-cita yang begitu besar. Mereka tidak menunggu negara kita menjadi sempurna, namun mereka bergerak, melangkah, dan juga melawan para penjajah. Hari ini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tapi mengangkat martabat bangsa dengan belajar, bekerja jujur, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bendera itu, sang merah putih, masih berkibar hingga sekarang ini. Dan selama kita masih mau memperjuangkan arti kemerdekaan, bendera merah putih akan terus tegak di langit Indonesia.

0: RI Merauke. Telepon 0971 321401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita yang tentu akan melengkapi suasana siang jelang sore hari Anda yang lagi menikmati waktu istirahatnya dan juga mungkin sebagian lagi sedang menjalankan beberapa aktivitas. Okay. Dan lagu-lagu berirama dangdut otomatis yang harus Anda request di jalur telepon kita 0971-333-0745 ataupun juga melalui SMS WhatsApp, boleh mampir untuk sapa salam di 0852-75-112433 hari Minggu ini di tanggal 16. Oke, sehari jelang besok 17 Agustus ya, puncak daripada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, semoga hari ini semua boleh saling kabar mengabari dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Oke, dan yang pastinya Anda semuanya yang siang hari ini kita punya waktu di segmen hiburan Pro Dangdut sampai di pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Jalur telepon, saya terima dulu penelpon yang pertama yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, siang juga dangdut adalah kita.
0: Halo, halo, halo Bandung.
1: Halo, halo Bandung, dengar suara saya.
0: Dengar dong, kan cuma mengetes halo, halo Bandung, begitu. Iya, karena baru nongol lagi di jamnya saya, gitu.
1: Iya, karena kalau apa di Mbak Deci punya programnya Pak, program itu biasanya jalurnya padat. Jadi alhamdulillah hari ini
0: pada diambil alih sama yang di sebelah kayaknya, gitu.
1: Ah, tidak juga. Mbak Desi sehat ya?
0: Sehat sekali.
1: Alhamdulillah. Gimana? Sudah makan ke belum?
0: Kalau hari ini belum. Belum sempat.
1: Oh, belum sempat ya. Jangan lupa nanti sakit mah lagi ya. Aman. Atau lambungnya. Lambungnya berkutak-kutik lagi. Okay. Mbak Deci, yes. Saya mau ucapan dulu ya.
0: Iya, boleh, silahkan.
1: Hari kemerdekaan ya, hari merdeka. Okay. Besok kan kita mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Saya ucapan dulu ya, selamat. Selamat hari ulang tahun RI ke-81. Semoga semangat jiwa semoga juang para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi dalam membangun negeri yang maju, sejahtera, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, gitu Mbak.
0: Merdeka. Oke, baik.
1: Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke, terima kasih untuk ucapannya. Yang pasti juga besok kan kita mudah-mudahan masih sempatkan waktu ya untuk Pro Dangdut besok. Tapi ya kita tidak tahu besok ada beberapa agenda penting nih ya. Yang mungkin belum yang harus di-share-kan. Oke, baiklah. Ibu Tri mau request lagunya siapa ini hari ini?
1: Saya mau request lagunya Tanah Airku Rere Amora.
0: Rere Amora. Oke, baik.
1: Dan
0: saya carikan
1: Maulida. Dan Ii Maulida.
0: Oke, saya carikan dulu
1: Tanah
0: ya
1: lagunya. Airku Indonesia.
0: Versi dangdut pastinya ya.
1: Pasti dangdut Mbak Deci. Kalau tidak dangdut nanti di skip saja atau kalau tidak dangdut. Tapi ini ada yang mau ini mau bergabung ini Mbak Deci.
0: Oh iya, tadi judulnya apa tuh? Saya belum dengar baik.
2: Judulnya Tanah Airku.
0: Oke, baik, silakan.
2: Iya, ini lagu perjuangan versi dangdut.
0: Sudah yang ketemu ya? Siapa ya?
2: Rere Amora featuring Iik Maulida.
0: Oke, baik. Sambil saya carikan dulu, boleh silahkan.
2: Ya, saya cuma mau numpang.
0: Numpang-numpang lah. Harusnya kan ini sendiri.
2: Oh iya, saya bergabung. Saya bergabung lah.
0: Soalnya yang duluan nelfon kan belum sapa salam.
2: Iya, nanti sapa. Kalau saya panggil sendiri lagi, nanti kan teman-teman lain juga mau bergabung. Saya cuma mau sampaikan ucapan turut prihatin, duka cita bagi korban gempa di Pulau Flores sana ya, terutama di Kabupaten Sika dan beberapa tempat di sana ya. Semoga mereka yang menjadi korban meninggal dunia diterima di sisi Allah, di sisi Tuhan, diberi tempat yang layak. Dan untuk saudara-saudara, keluarga yang masih ada, semoga dikuatkan, ditabahkan, dan diberi, ditingkatkan keimanannya. Dan saya cek berita, nampaknya pemerintah sigap, kita apresiasi Kementerian Sosial sudah melakukan tindakan dengan cepat. Jadi kita apresiasi dan semoga teman-teman saudara-saudara kita yang di pengungsian mendapat pelayanan yang terbaik. Itu saja Kakak Deci. Baik. Dan nanti Ibu Utri saja yang salam-salam. Oke, makasih ya.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali. Silahkan.
1: Ya, halo. Masih bisa berlanjut.
0: Di cancel langsung ya. Bisa toh. Boleh, silahkan dilanjutkan sama-sama.
1: Lanjut ya. Saya kirim-kirim untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude Ike bersama keluarga. Dan juga Pak Detio, Bude Emi juga. Dan Pak De Asis ya. Semoga Pak Adi, Pak Asis juga selalu sehat, Bude Una juga, dan juga Bang Christian, Mama Ines juga sehat di siang hari ini. Semoga selalu berbahagia. Dan juga untuk keluar apa Pak Bude Yati ya, Bude Yati Suci di apa di Mopalama, semoga Bude selalu sehat di siang hari ini. Dan juga Abang Hasan Lalu, ini selamat terdengar suaranya Abang Hasan Lalu ini di RRI, semoga Abang Hasan Lalu selalu sehat. Dan juga Mbak Siti, Pak Bernard, Pak Norki. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Likuprik, Semangga 1, Semangga 2, semuanya selalu sehat. Kembali lagi ke daerah-daerah di luar sana Mbak Desi. Untuk Abang Cuta Mami, Kak Ani juga, Bang Luhur dan Bang Binta Pratama, serta Ibu Natalia di Toli-Toli. Semoga Ibu Natalia berbahagia bersama anak cucunya ya di Toli-Toli. Semoga selalu sehat. Dan juga Pak Nasrud, Pak Ibu Mas Lia bersama pasangannya. Dan juga untuk ingat dulu ya Mbak Desi, Mbak Ayu, Mas Sohi, dan juga Bang Uno, Bang Yunus, maaf ya, kelirida jadi, dan juga Bang Iwan ya di Aceh, semoga selalu sehat di Sangarit. Mbak Desi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Desi, selamat siang, salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Serinding.
0: Terima kasih kembali juga buat Ibu Utri dan keluarga semuanya ya, dan tentunya sehat selalu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut di siang hari ini. Sudah ada yang bergabung? Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo juga, selamat siang.
0: Halonya langsung ya. lebih dipertegas gitu siang hari ini.
3: Iya, biar semangat. Sebenarnya udah panas. Iya, udah.
0: Oh, begitu. Berarti di sana panas ya siang hari ini ya?
3: Aduh, panas sekali ini. Panas bara-bara ini, Mbak Deci.
0: Kemarin hitungannya sudah ke berapa hari itu?
3: 42, ini 43.
0: 43, oke. Gak apa-apa. Dinikmati saja dulu nih prosesnya ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, Bang Tanjudin, hari minggunya gimana di sana? Apakah tidak rekreasi keluar jalan-jalan dulu sebentar? Atau agenda selanjutnya mungkin setelah telepon?
3: Kamu jalan-jalan. Oh, kalau setelah saya telepon enggak. Kalau jalan-jalan mungkin sore ya, kalau kayaknya tunggu belum ada rencana. Kalau sore kan agak-agak dingin, agak panasnya mulai berkurang, bukan dingin, kayak mulai berkurang. Jadi kalau jalan-jalan di panas-panas begini, aduh, mungkin bisa, tapi kalau jalan jauh ya, tapi kalau yang dekat-dekat kan kayaknya sekedar cari
0: sensasi gitu.
3: Iya, kalau

0: dari Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad, tadi Jamal Mirdad sudah saya putarkan lagunya.
0: Udah keputar. Hmm. Soalnya tadi aku ngecharge dulu, jadi aku pikir wah udah kelewat dikit, nggak apa-apa lah sih yang pertama. Ternyata pas aku cabut,
1: kedua.
0: Lagu tadi apa, Ikenokiana
1: itu. Oh iya, itu Jamal Mirdad tadi yang saya putarkan di perdana pembukaan Prodangdut.
0: Jadi pas banget aku cabut chargernya, udah lagu terakhir yang putar itu memang waktu tidak pernah salah memberikan ya. Ya begitu, jadi itu sama dengan usaha yang tidak mengkhianati hasil. Kita
1: mirip dengan waktu. Asik.
0: Iya, waktu yang terbaik itu tidak akan pernah salah diberikan.
1: Asik, amin dong.
0: Itu dia kata-kata hari ini, mungkin yang benar kata-kata hari ini.
1: Iya. Oke, jadinya di chance kemana nih?
0: Kenapa?
1: Lagunya di chance kemana nih?
0: Iya, jadi itulah basa-basi karena saya masih jadi saya masih memikirkan lagu-lagu apa ya ini.
1: Basa-basi untuk pilih lagu apa ya?
0: Iya, jadi kalau udah lagunya udah ada, sebenarnya kata-kata itu nggak perlu keluar. Kayak udah lagu apa ya?
1: Faedah sekali basa-basinya. Oke, apa itu?
0: Lagu dari siapa ini? Ternyata saya salah ini, nggak nyopin lagu cadangan tadi.
1: Gak apa-apa. Mau yang dinyanyikan sama vokalis pria apa wanita?
0: Iya, iya, karena saya gak siapin lagi di lagu lama aja deh.
1: Lagu lama apa?
0: Iya, kalau Roma udah putar belum kayaknya?
1: Roma Irama?
0: Iya.
1: Belum.
0: Ya, itu aja.
1: Judulnya apa?
0: Ya, judulnya Gulali.
1: Yeah. Oke, baik. Saya siapkan lagunya. Silahkan. Untuk sapa salamnya, siapa tahu.
0: Buat semuanya aja. Salam spesialnya buat Mbak Dici aja. Okay. Kabarnya masih sama seperti tadi
1: malam. Sama sekali. Sama banget maksudnya. Sama baiknya, sama sekali. Konotasinya jadi berbeda nanti.
0: Ya, kalau makannya tadi belum ya.
1: Gimana?
0: Makan belum ya tadi?
1: Belum sempat.
0: Mm-hmm. Ya mungkin kalau nggak bisa di segmen ini, mungkin setelah selesai kabar ini. Jadi kita nih.
1: Oke. Baik.
0: Betul ya?
1: Gimana? Kedengarannya kecil suaranya.
0: Oh iya. Maksudnya kalau nggak bisa makan di segmen ini, mungkin selesai program pas berita gitu ya.
1: Betul. Nyambi.
0: Iya. Apalagi ya? Ya udah itu aja. Sampai ketemu lagi hari apa ya? Panjang ini Mbak Dini.
1: Kayaknya hari Rabu ya. Tapi kan ada ruang Rindu Nasional, jadinya Kamis dong.
0: Iya,

0: Dan jangan lupa pantau terus ya untuk program-program informasi dan juga hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke. Oke, dua lagu yang sudah kita dengarkan ya, dalam arti sudah di request sama penelpon. Oke, waktunya untuk kita dengarkan utuh lagunya, tidak hanya dengarkan judulnya saja gitu ya, yang di request. Oke, ya, dari miliknya siapa tadi? Punya si Rere Amora, Iik Maulida, Tanah Airku. Oh, ada satu atensi di WhatsApp. Saya bacakan dulu. Selamat siang, selamat hari Minggu. Waduh. Ini datang-datang langsung ya. Langsung protes di WhatsApp. Siapa lagi kalau bukan Ibu Natalia ya. Ayo gabung nanti di jalur telepon, kita ngobrol lagi ya buat Ibu Natalia. Oke. Okay. Kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah di request.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Sebuah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bersama-sama membangun negeri menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Mari jadikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat tekad untuk terus berkarya, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita beralih ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wih, lama banget.
1: Oke, apakah Desi, kita perlu
2: hari Minggu ya, Mbak Desi.
1: Hari Minggu juga. Happy Sunday. Amin. Berkat Tuhan juga melimpah untuk keluarganya Ibu Natalia.
2: Iya. Saya baru pulang gereja terus pergi makan sudah sampai di rumah monitor. Aduh, Mbak Desi. Dan tadi sebenarnya awal sudah.
1: Senang sekali.
2: Masih di Palu, Mbak Desi.
1: Oh, masih di Palu.
2: Ya, ini anak-anak belum kasih pulang. Sudah 3 minggu di Palu ini.
1: Tidak jadi masalah ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Kan anak sendiri juga toh.
1: Menikmati liburan sepuasnya dulu.
2: Aduh,
1: di Palu.
2: Memang,
1: siapa tahu bisa ketemu teman-teman di Palu kan.
2: Oh, banyak kalau di sini, Mbak Desi, teman-teman. Apalagi kalau hari Minggu begini banyak teman, Mbak Desi. Pulang gereja banyak teman ya, ada yang dari Toli-Toli, macam-macam ketemu.
1: Begitu. Okay, ya. Baik.
2: Mbak Desi, ini lagunya Siti Badriah aja ada ya.
1: Siti Badriah yang mana judulnya?
2: Miskol aku.
1: Asik.
2: Habis di miskol aja, Mbak Desi ya.
1: Di miskol aja, nggak usah ditelepon gitu ya. Miskol aja, tes
2: aja. Mungkin habis baterai juga di miskol.
1: Ada-ada saja itu kayaknya pekerjaan tambahan yang tidak berfaedah itu ya.
2: Cuma ya, miskol, Mbak Desi ya. Langsung aja telepon kalau suka. Tapi enggak, saya cuma bertanya. Enggak mau lagi, sudah saya kalau mau ditelepon.
1: Oke, baik.
2: Orang mau bilang tutuing.
1: Ya.
2: Oke, salam ya, Mbak Desi. Pertama ya tentu aduh buat Ibu Utri. Asik juga buat Ibu Utri sama Pak Freddy. Selamat siang ya, selamat beristirahat. Dijumpai dalam keadaan sehat ya. Ada Bang Jud, ada Kakak Anis, ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia saat ini ada di Makassar. Ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni. Ada Pak Hasan Lalo, ada juga Tentara Alfit ya, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belki, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Kakak Puja, Bunda Ima, Bang Lai Putra Tengah, ada Tajudin tadi ya yang lewat. Tajudin di mana dulu, tinggalnya di mana ya? Terus
1: Nanti bisa
2: ada
1: dijawab.
2: Bang Luhut, iya nanti Pak Windy ya Tokyo. Pak Judin, diberitahu dong tinggalnya di Manado, di mana? Sering saya ke Manado.
1: Asik.
2: Terus ada Pak Benijo ya di Volmot, ada Bung Cliff di Manado juga. Ada siapa lagi ya, Bang Putra Tengah, Bang Lai. Pokoknya dirangkul aja, Mbak Desi.
1: Tapi ini Siti Badriah yang ada bukan miss call, video
2: apa
1: call
2: dong?
1: Aku.
2: Oh ya betul, video call. Dia mau lihat, mau kasih lihat mukanya. Kayaknya memang lebih mantap kalau video call aku ya, bukan miss call aku.
1: Bahaya
2: sorry,
1: ini bisa dimarah sama ini Siti Badriah ya.
2: Aduh, sudah Siti Badriah, sorry, I'm sorry.
1: Oke.
2: Lebih mantap lagi kalau video call ya, Mbak Desi ya. Terus kelihatan muka. Jadi kalau yang lain mau sembunyi-sembunyi muka nanti kelihatan. Kalau saya sana mau sembunyi-sembunyi muka, mau dilihat, lihat aja.
1: Oke, baik.
2: Oke, Mbak Desi, tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu ya. Doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih kembali buat Ibu Natalia yang ada di Palu. Oke, dan ditunggu lagunya ya. Bukan miss call, tapi video call. Penelpon selanjutnya di 0971333 0745. Dan juga yang mau mungkin sapa-sapa saja boleh di WhatsApp ya. Oke, WhatsAppnya langsung ke 0852751124333. Dan tentu waktu kita sampai di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur untuk segmen hiburan Pro Dangdut edisi hari Minggu ini tanggal 16 Agustus ya. Dan yang pastinya juga segala persiapan yang mungkin sudah mulai rampung 100% persiapan untuk besok ya. Baik di tingkat provinsi, kemudian juga di kabupaten, di distrik, ya di kampung-kampung, yang mana agenda secara keseluruhan untuk menyambut dan juga ikut terlibat untuk meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta. Selain mungkin upacara upacara pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih, pastinya ada banyak agenda lain juga ya, yang lebih kepada kegiatan yang menyatukan semua rakyat di situ. Pasti ada lomba-lomba ya, atau mungkin ada kegiatan makan-makan bersama, siapa tahu, jangan lupa diundang ya. Dan lain sebagainya. Yang pasti kita berharap bahwa cuaca besok mendukung dan semoga semua berjalan dengan lancar. Yang paling penting adalah jangan lupa kita titip doa terkhusus buat semua saudara-saudara kita yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, di wilayah NTT. Semoga semua saudara-saudara kita yang ada di sana, yang mana juga tahun ini sangat berbeda sekali untuk menyambut 17 Agustusnya dengan kondisi yang berbeda, kita doakan pastinya dalam momen yang sangat berharga ini kita titipkan doa masing-masing ya, sehingga semua saudara-saudara kita yang dilanda atau ditimpa bencana alam bisa lebih kuat dan juga tentunya pulih kembali dari situasi tersebut. Kita dengarkan lagu yang sudah di request. Nampaknya belum ada yang gabung lagi di jalur telepon. Oke, kita dengarkan dulu lagunya Siti Badriah.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yogi, sebentar lagi Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-81 ya.
1: Betul, Dona. 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, saatnya nih kita bukan hanya merayakan saja, tapi juga kita harus isi kemerdekaan dengan tindakan-tindakan nyata.
0: Maksudnya tindakan seperti apa ya?
1: Ya, bisa dimulai dari hal-hal sederhana saja, seperti taat aturan, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan peduli kepada sesama contohnya.
0: Jadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya tugas pemerintah ya?
1: Tepat sekali, Dona. Itu adalah tanggung jawab kita semua, toh. Ketika setiap warga berkontribusi sesuai perannya, maka Indonesia akan semakin kuat.
0: Ayo jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk berkarya bagi bangsa.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, di menit ke-37 dari pukul 14 dan tentunya segmen hiburan Pro Dangdut kita untuk melengkapi suasana siang dan juga sore hari Anda sambil beristirahat atau juga menyelesaikan beberapa aktivitas, apalagi besok ya, cukup lumayan mungkin agenda 17-an besok ya, harus mempersiapkan semua keperluan mulai dari atribut ya, mungkin juga seragam ya, dan semua keperluan besok, apalagi nanti terlibat dalam lomba-lomba gitu ya. Jadi sedetail mungkin sudah disiapkan segala keperluan dari yang paling terkecil dari perintil-perintilnya, oke? Dan mudah-mudahan juga semua pendengar kami yang ada di wilayah distrik-distrik kampung-kampung yang masih bisa menjangkau siaran khusus Pro 1 RRI Merauke, kabar baik, kabar sehat, dan juga semangat ya. Lagu-lagu berirama dangdut yang kami hadirkan di siang hari ini bisa sedikit mengusir rasa kantuk. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, di jalur telepon yang sudah ada lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam dengan Ibu Mas Lia, betulkah?
2: Iya, iyalah.
1: Oh, jadi kayak irama lagu. Iya, iyalah. Bagaimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, sehat. Tadi malam digoyang-goyang gempa di sini.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Cukup kencang kah atau
2: agak kencang sedikit?
1: Baik. Jadi juga kerasa ya di wilayah Parigi Motong ya.
2: Iya.
1: Tapi informasi yang didapat mungkin dari pemerintah di sana bagaimana? Aman saja kah? Atau tetap juga mesti waspada?
2: Aman-aman.
1: Oke. Baik. Itu sekitar jam berapa itu?
2: Kira setengah 10.
1: Setengah 10 malam?
2: Iya.
1: Oke, baik. Iya, semoga kita doakan yang terbaik ya. Cuman ya, gempa ya, kecil ya, saja ya.
2: Oke. Iya.
1: Iya, Ibu Mas Lia.
2: Masih bisa hari ke Prabu?
1: Masih bisa toh. Oh. Lagunya siapa ini?
2: Lagu Durian Jatuh. Maggie Z.
1: Maggie Z. Oke, jatuh apa runtuh?
2: Kenapa?
1: Durian jatuh apa durian runtuh?
2: Sama.
1: Oke, silakan.
2: Kirim buat Bunda Christine, Ibu Tri bersama pasangannya, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Nasrun, Bintang Pratama, Bunda El, Bunda Ima.
1: Iya.
2: Farida, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
2: Bungkus rapi.
1: Bungkus rapi, langsung tinggal dipaketkan.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Desi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Ibu Mas Lia ya, dengan ciri khasnya. Dan yang pastinya juga semangatnya luar biasa. Oke, sehat selalu bersama keluarga semua di sana. Dan yang pastinya juga ditunggu lagu yang sudah di request. Dan masih bisa satu penelpon terakhir lah ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, deh cantik.
1: Dengan Bunda Ima.
3: Iya benar.
1: Aduh Bunda,
3: dengan
1: saya sudah
3: Adik Desi di Merauke.
1: Betul sekali. Saya dari kemarin loh menunggu kabarnya Bunda Ima, pengin tahu keadaan di sana bagaimana Bunda, apa terdampak atau bagaimana?
3: Ya, sebenarnya memang dari kemarin semalam juga bergabung, tapi mungkin enggak bisa ada kesempatan.
1: Oke, tapi bagaimana kabarnya di sana?
3: Kalau mau mere di sekitarnya Bunda, puji Tuhan aman.
1: Oke.
3: Cuman yang terdampak apa ya, kerusakan dan ada korban juga, ada berapa orang yang ada di pelabuhan. Pelabuhan Kota Maumere ya. Karena ruang tunggunya yang rubuh.
1: Baik, dan itu cukup lumayan korban di sana ya. Karena ya, daerah publik ya.
3: Iya, itu dia. Yang parah itu di Nagekeo dengan Labuan Bajo. Labuan Bajo juga sempat apa ya, tsunami dikit.
1: Dengan ketinggian yang tidak terlalu besar ya, tidak terlalu tinggi seperti itu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Ya, semoga semua saudara-saudara kita di sana ya bisa melewati badai ini atau bencana ini dengan baik ya. Dan ya, yang pasti kita berharap
3: kita
1: juga
3: saling mendoakannya, yang kasihan korban maupun yang luka-luka, yang meninggal juga. Semoga mereka selalu diberikan kekuatan dan penghiburannya.
1: Amin.
3: Semua itu karena seizin yang di atas.
1: Oke, baik. Iya, Bunda, yang pasti ini juga masih terus dilakukan ya dari pemerintah, baik dari provinsi, kabupaten, bahkan juga pemerintah pusat ya, untuk melakukan evakuasi sampai sekarang masih terus ya dilaksanakan ya.
3: Oke.
1: Baik.
3: Kita hanya saling mendoakan ya satu sama lain, semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi.
1: Amin. Iya, di tempatnya Bunda ini cukup lumayan juga ya waktu kemarin goncangan gempanya itu ya.
3: Lumayan, dia punya goncangan ya cukup lumayan. Yang Bunda baru rasakan di Maumere sini lumayan.
1: Oke. Tapi itu juga skala yang cukup lumayan besar, 7,7 itu, dan juga ada goncangan-goncangan kecil lagi ya, atau?
3: Iya. Kemarin sampai siang juga ada gempa-gempa susulan, tapi tinggal kecil, nggak sebesar yang pertama.
1: Yang pertama ya. Baik. Iya. Terima kasih Bunda sudah kasih kabar ke kita di Merauke ya. Jadinya kita juga tahu keadaan Bunda Ima dan keluarga.
3: Iya. Kalau Bunda, puji Tuhan aman-aman ya.
1: Amin.
3: Karena Bunda percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai hari ini Bunda bisa ada bergabung di Merauke lagi.
1: Terima kasih banyak. Yang pastinya kita saling mendoakan ya.
3: Ya,
1: oke, baik Bunda. Mau request lagunya siapa dulu nih untuk program Prodangdutnya?
3: Oh, kalau Bunda, kalau ada memang judulnya Keagungan Tuhannya, itu Pit Sandora tapi versi dangdut.
1: Oh, oke, baik, siap. Siap-siap.
3: Sama Keagungan Tuhan ya. Kami boleh ada sampai saat ini karena keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan sendiri.
1: Betul sekali, amin.
3: Ya, salamnya Adik Desi semua ya. Silakan. Buat Adik Desi, selamat hari Minggu, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan, Tuhan memberkati. Dan semua teman-teman tanpa terkecuali, tanpa disebut satu persatu, selamat siang dan selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin.
3: Buat Adik Desi, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih Bunda.
3: Bye.
1: Jangan lupa kasih kabar ke kami lagi nanti ya.
3: Ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Sehat selalu dan kita juga tentunya sedikit lega ya. Iya, informasi yang tentu juga sudah dibagikan bahwa keadaannya khusus untuk Bunda Ima dan keluarga sehat. Karena yang pastinya juga untuk teman-teman kita yang selalu gabung ya di program Pro Dangdut, kita juga ingin tahu keadaan atau kondisinya, terutama yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Oke, kabar dari Bunda Ima Maumere NTT, sehat dan juga tentunya dalam keadaan yang aman. Kita juga mendoakan untuk teman-teman kita yang selalu aktif di program-program hiburannya Pro 1 RRI Merauke dan juga selalu juga bergabung di stasiun RRI yang lain dalam keadaan yang sama juga ya. Amin. Oke, kita akan dengarkan dua lagu dangdut dan ini juga sekaligus menutup segmen Pro Dangdut kita di hari ini ya. Terima kasih banyak buat yang sudah gabung, ada Ibu Ut Putri dengan Pak Freddy di Seringgo Merauke, Bang Tajudin di Minahasa, Ibu Natalia di Palu, Pak Freddy di Pak, kok jadi Pak Freddy ya? Ibu Mas Lia maksudnya. Ibu Mas Lia di Parigi Motong, Bunda Ima di Maumere NTT, dan semua yang sudah bergabung di segmen hiburan kita di hari ini. Dan informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan rangkaian Merauke sore ini sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, waktunya Dici temani Anda semua.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke sore ini.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

13 Agustus pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia. Menghimpun dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, pidato Presiden RI 16 Agustus merupakan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus. Agenda ini digelar pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI. Dalam agenda tersebut juga diselenggarakan pidato penyampaian rancangan undang-undang RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran untuk periode berikutnya, serta untuk menyampaikan nota keuangan anggaran negara periode tahun berikutnya. Kemudian menurut jurnal Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi oleh Ahmad Glora Mahardika, pidato kenegaraan oleh Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus disebut sebagai konvensi karena Presiden bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Hal ini juga menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Indonesia dan termasuk agenda nasional tahunan. Meski begitu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara khusus mengatur pelaksanaan pidato kenegaraan Presiden RI pada tanggal 16 Agustus. Presiden secara tradisional memberikan pidato kenegaraan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Untuk pelaksanaannya, pidato kenegaraan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus ini biasa bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta. Pidato Presiden 16 Agustus ini juga biasa disiarkan secara langsung live streaming melalui televisi nasional, siaran radio, hingga kanal resmi pemerintah dan dapat disaksikan secara daring online oleh publik. Mengutip dari modul konstitusi yang dilansir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia MKRI, pelaksanaan pidato kenegaraan oleh Presiden RI di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR setiap tanggal 16 Agustus merupakan konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi. Dan ini termasuk bentuk hukum konstitusi tidak tertulis, unwritten law.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Kemakmuran adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Namun kemakmuran bukan hanya tentang meningkatnya pendapatan ataupun pembangunan yang semakin maju. Kemakmuran juga berarti masyarakat hidup dalam rasa aman, saling menghormati, memiliki kesempatan bekerja, memperoleh pendidikan yang baik, dan menikmati hasil pembangunan secara merata. Melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita diajak untuk terus bekerja keras demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mari dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, manfaatkan teknologi secara bijak, dan terus meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing di era global. Setiap langkah kecil akan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Saat kita bekerja dengan disiplin, belajar tanpa mengenal lelah, dan melayani masyarakat dengan tulus, sesungguhnya kita sedang membangun kemakmuran bangsa. Mari, kita jadikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
1: Merauke sore ini.

0: Iya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dengarkan, update-kan sore hari ini. Tentu dalam rangkaian Merauke sore ini, edisi 16 Agustus 2026. Beberapa referensi informasi yang tentu kami update-kan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id. Di antaranya berkaitan dengan informasi-informasi nasional, yang mana BNPB membuka media center data gempa diperbaharui harian. Lalu juga BNPB tetapkan 8 langkah tanggapi gempa Flores, serta pakar kesehatan UI pasca gempa Flores, layanan kesehatan perlu segera untuk dipulihkan. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama, yang berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuka media center untuk menyampaikan pembaruan data penanganan gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Dan pembaruan informasi tersebut disampaikan setiap sore melalui press briefing yang dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa media center mulai beroperasi pada Minggu tanggal 16 Agustus 2026 hari ini di Labuan Bajo. Menurutnya, media center menjadi sumber informasi resmi terkait dengan perkembangan penanganan gempa magnitudo 7,7 di wilayah Flores NTT. Suharyanto menjelaskan pembaruan data akan disampaikan secara rutin dari hari ke hari kepada masyarakat. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan penanganan bencana dapat diketahui masyarakat secara transparan dan juga berkala. Ia mengatakan penyampaian informasi resmi diperlukan untuk meminimalkan simpang siur informasi mengenai kondisi lapangan. Masyarakat juga diharapkan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan evakuasi, kemudian bantuan, serta penanganan korban terdampak. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Suharyanto dikutip dari laman bnpb.go.id hari Minggu ini tanggal 16 Agustus 2026, mulai hari ini setiap sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah, media center mulai beroperasi memberikan informasi day to day, hari ke hari. Informasi resminya tersebut diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk meminimalkan simpang siur informasi yang terjadi di lapangan. Pembukaan media center ini menjadi bagian dari 8 langkah strategis BNPB menangani dampak gempa di Flores. Langkah tersebut mencakup percepatan evakuasi, distribusi logistik, pemulihan layanan dasar, hingga pendataan kerusakan rumah warga. BNPB juga mengoordinasikan pembentukan posko pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere. Kedua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat koordinasi penanganan wilayah Flores, bagian barat dan juga bagian timur. Ya, dan kemudian informasi selanjutnya masih berkaitan dengan informasi penanganan dari gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Iya, ini berkaitan dengan BNPB tetapkan 8 langkah tangani gempa Flores, dan informasinya juga akan kami update-kan untuk Anda. Rangkaian Merauke sore ini sesaat lagi, tentunya kami berharap Anda masih tetap terus mengupdatekan informasi dan hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke.
1: Malahoma go!

0: Kak, ternyata Indonesia itu kaya ya, baik itu suku, budaya, bahasa, dan juga agamanya itu beragam.
1: Benar, Ande, justru keberagaman itulah yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Tapi bagaimana ya Kakak agar Indonesia ini tetap maju?
1: Ya, dengan cara kita menjaga persatuan, saling menghormati, dan bergotong royong membangun negeri.
0: Jadi Kakak, setiap langkah kecil kita punya arti ya?
1: Tentu dong Ade, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja sepenuh hati, serta menjaga kerukunan adalah bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Nah Kakak, di usia ke-81 ini, mari kita terus memperkuat persatuan demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Karena masa depan Indonesia ada di tangan seluruh rakyatnya.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yogi, sebentar lagi Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-81 ya.
1: Betul Dona, 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, saatnya nih kita bukan hanya merayakan saja, tapi juga kita harus isi kemerdekaan dengan tindakan-tindakan nyata.
0: Maksudnya tindakan seperti apa ya?
1: Ya, bisa dimulai dari hal-hal sederhana saja, seperti taat aturan, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan peduli kepada sesama contohnya.
0: Jadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya tugas pemerintah ya?
1: Tepat sekali, Dona. Itu adalah tanggung jawab kita semua, toh. Ketika setiap warga berkontribusi sesuai perannya, maka Indonesia akan semakin kuat.
0: Ayo jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk berkarya bagi bangsa.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Ya, banyak pendengar, sebelum nanti Anda akan updatekan beberapa informasi lain yang kami updatekan dari laman portal berita rri.co.id rangkaian Merauke sore hari ini, satu pemberitahuan kami lebih dulu sampaikan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan tentunya kita akan beralih ke beberapa informasi lainnya ya, yang nanti Anda akan updatekan, dengarkan untuk rangkaian sore hari ini. Terima kasih juga buat Anda yang mungkin baru bergabung di frekuensi terestrial kami FM 94,8 MHz. Dan tentunya dengan segala aktivitas rutinitas di sore hari ini ya, sebagian dari Anda yang tengah mempersiapkan juga segala keperluan bersama keluarga yang nanti akan diperlukan untuk malam hari nanti, dan juga segala persiapan lainnya ya. Lalu juga aktivitas lain, mungkin ada yang sedang berolahraga atau ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah ya, setelah menikmati waktu liburannya, rekreasinya di sore hari ini. Semoga apa yang kami sajikan di ruang dengar Anda juga tentu menambah wawasan Anda semuanya akan perkembangan informasi peristiwa kejadian hari ini. Lalu juga hiburan dari lagu-lagu terbaik di playlist Pro 1 RRI Merauke.
1: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita. Mari rawat toleransi, hormati keberagaman, dan jaga persaudaraan agar Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu untuk Indonesia maju, merdeka.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Yogi, sebentar lagi Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-81 ya.
1: Betul, Dona. 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, saatnya nih kita bukan hanya merayakan saja, tapi juga kita harus isi kemerdekaan dengan tindakan-tindakan nyata.
0: Maksudnya tindakan seperti apa ya?
1: Ya, bisa dimulai dari hal-hal sederhana saja, seperti taat aturan, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan peduli kepada sesama contohnya.
0: Jadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya tugas pemerintah ya?
1: Tepat sekali, Dona. Itu adalah tanggung jawab kita semua, toh. Ketika setiap warga berkontribusi sesuai perannya, maka Indonesia akan semakin kuat.
0: Ayo jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk berkarya bagi bangsa.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

ya pendengar, kita beralih ke beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan. Dan kali ini masih berkaitan dengan informasi nasional, yang mana BNPB menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi bersama dengan kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah setempat ya, langkah pertama adalah pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta untuk segera menetapkan status darurat bencana secara resmi hari ini. Kemudian juga keterangan yang disampaikan ya oleh Suharyanto dikutip dalam laman bnpb.go.id Minggu 16 Agustus 2026 bahwa keenam daerah tersebut meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekewo, dan Sika serta pemerintah provinsi NTT setempat untuk segera. Menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Lalu langkah kedua adalah BNPB meminta pemerintah daerah segera untuk membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten kota hingga provinsi yang terdampak bencana. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah. Langkah ketiganya adalah BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan juga posko taktis di Maumere untuk penanganan. Kedua posko tersebut nanti disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur secara terpadu dan merata bersama. Langkah keempatnya adalah BNPB membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara cepat. Posko tersebut nanti menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk dikirim langsung menuju Flores. Langkah kelimanya adalah BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan bersama dengan TNI Polri serta relawan setempat. Operasi SAR dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak atau hilang di lokasi terdampak gempa tersebut secara keseluruhan. Langkah keenamnya adalah BNPB menargetkan pemulihan terbatas listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dalam waktu 7 hari ke depan secara bertahap. Pendataan kerusakan rumah ini juga diminta untuk berjalan paralel agar pembangunan hunian sementara dapat segera dilakukan pemerintah daerah setempat tanpa menunggu. Langkah ketujuhnya adalah BNPB mengoordinasikan pengerahan alutsista untuk mempercepat distribusi logistik menuju wilayah yang sulit dijangkau oleh masyarakat terdampak bencana. Armada helikopter dan kapal laut TNI, kemudian Basarnas serta BNPB difokuskan untuk mengangkut kebutuhan pengungsi menuju wilayah terdampak gempa. Langkah kedelapannya adalah BNPB mengoperasikan media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara rutin kepada masyarakat secara keseluruhan setiap hari. Dan media centernya akan menggelar konferensi pers setiap pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk memperbaharui informasi kepada masyarakat secara berkala setiap hari. Suharyanto mengatakan penyampaian informasi resmi diperlukan untuk meminimalkan simpang siur dan disinformasi selama penanganan bencana berlangsung di lapangan. Ya, itu 8 poin penting ya, langkah yang ditetapkan oleh BNPB menangani gempa Flores NTT. Kita beralih ke informasi kesehatan dan tentunya masih berkaitan dengan bencana alam di NTT ya. Pakar kesehatan UI menyatakan bahwa pasca gempa Flores, layanan kesehatan ini perlu segera untuk dipulihkan. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, penanganan kesehatan pasca gempa Flores Nusa Tenggara Timur NTT tidak berhenti pada evakuasi dan perawatan korban luka, pemulihan layanan kesehatan, kemudian pencegahan penyakit, penyediaan kebutuhan dasar hingga dukungan kesehatan mental ini perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Pakar Kesehatan Komunitas dari Universitas Indonesia, Profesor Agus Setiawan menilai bahwa fase tanggap darurat harus berjalan bersamaan dengan persiapan pemulihan jangka menengah. Ya, menurutnya masalahnya adalah masalah kesehatan dapat terus muncul setelah korban dievakuasi dan dari lokasi terdampak. Dalam keterangan yang disampaikan kepada rri.co.id di hari Minggu ini tanggal 16 Agustus 2026 bahwa penanganan kesehatan pasca gempa Flores ini harus melihat fase tanggap darurat sekaligus pemulihan jangka menengah karena masalah kesehatan tidak berhenti setelah korban dievakuasi. Yang mengatakan langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan adalah rapid health assessment atau penilaian cepat kondisi kesehatan. Langkah tersebut penting untuk memetakan jumlah korban, kemudian kematian, cedera berat, kebutuhan obat, tenaga kesehatan, lalu fasilitas kesehatan yang rusak, serta kelompok rentan. Data hasil penilaian juga ini perlu terintegrasi agar distribusi bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Koordinasi berbasis satu data tentu dapat mencegah bantuan menumpuk di satu lokasi, sementara wilayah lain belum mendapatkan dukungan memadai. Iya, dan juga yang perlu dilakukan adalah prioritaskan trauma dan sistem rujukan. Menurutnya, dalam fase tanggap darurat, pelayanan medis perlu memprioritaskan korban dengan trauma. Kemudian patah tulang, luka, perdarahan, infeksi, dan kondisi yang membutuhkan tindakan operasi. Selain penanganan di fasilitas kesehatan, sistem rujukan harus dipastikan tetap berjalan. Dan hal ini menjadi penting bagi wilayah Flores yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi antar daerah. Ya, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan juga, ini perlu segera mendapatkan dukungan. Pemulihan puskesmas, rumah sakit diperlukan agar masyarakat dapat kembali untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang maksimal. Lalu yang berikutnya adalah air bersih dan sanitasi cegah wabah. Profesor Iwan mengatakan bahwa ancaman kesehatan pasca gempa tidak hanya berasal dari luka akibat bencana. Kondisi pengungsian, keterbatasan air bersih, sanitasi buruk, dan pengelolaan makanan yang tidak memadai ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit menular. Karena itu, penyediaan air minum aman, toilet darurat, pengelolaan sampah, makanan bergizi, serta tempat pengungsian juga yang layak ini menjadi bagian penting untuk penanganan kesehatan. Ya, air bersih, sanitasi, makanan, dan hunian yang sering menjadi penentu muncul atau tidaknya outbreak penyakit ya setelah bencana. Ini keterangan yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Universitas Indonesia dan juga surveillance aktif. Ini perlu dilakukan untuk mendeteksi diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, penyakit kulit, demam, dan penyakit lain yang berpotensi berkembang menjadi wabah. Intervensi seperti vaksinasi juga dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian epidemiologis. Dengan demikian, tentunya tindakan pencegahan dapat disesuaikan dengan risiko penyakit yang ditemukan di wilayah terdampak. Iya, dan juga tindakan lain adalah kesehatan mental yang tidak boleh diabaikan. Ini menurut Profesor Iwan, pemulihan pasca gempa juga perlu memperhatikan kondisi psikologis korban, kehilangan anggota keluarga, rumah, pekerjaan, maupun sumber penghidupan ini meninggalkan trauma yang membutuhkan penanganan yang lebih panjang. Lalu juga perawat yang mana berperan dalam pemulihan komunitas. Menurutnya, analis kesehatan, tenaga keperawatan memiliki posisi strategis ya dalam sistem respon bencana. Perawat tidak hanya berperan untuk memberikan pelayanan klinis kepada korban, perawat juga dapat terlibat ya dalam triase surveillance kesehatan, edukasi, pemulihan komunitas, hingga dukungan psikososial. Peran tersebut menjadi semakin penting di wilayah dengan tantangan geografis dan juga
akses layanan kesehatan. Kemudian berkaitan dengan korban yang perlu terlibat dalam pemulihan, ia menyebutkan masyarakat terdampak ini memiliki peran penting dalam menjaga kondisi kesehatan mereka ya selama masa pemulihan. Korban perlu untuk mengikuti arahan petugas, menjaga kebersihan lingkungan, lalu memastikan keamanan dari air minumnya, dan segera untuk melapor ketika mengalami gejala penyakit. Dan masyarakat juga harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang lebih rentan. Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan yang juga penting karena mereka paling memahami kebutuhan dan juga kondisi di lapangan. Ya, itu beberapa poin-poin penting ya yang tentu diperlukan dan juga ditanggapi oleh pakar kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Agus Setiawan, yang menilai fase tanggap darurat harus berjalan bersamaan dengan persiapan pemulihan jangka menengah terkait dengan bencana alam di wilayah Flores NTT.

0: Kemakmuran adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Namun kemakmuran bukan hanya tentang meningkatnya pendapatan ataupun pembangunan yang semakin maju. Kemakmuran juga berarti masyarakat hidup dalam rasa aman, saling menghormati, memiliki kesempatan bekerja, memperoleh pendidikan yang baik, dan menikmati hasil pembangunan secara merata. Melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita diajak untuk terus bekerja keras demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mari dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, manfaatkan teknologi secara bijak, dan terus meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing di era global. Setiap langkah kecil akan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Saat kita bekerja dengan disiplin, belajar tanpa mengenal lelah, dan melayani masyarakat dengan tulus, sesungguhnya kita sedang membangun kemakmuran bangsa. Mari, kita jadikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
1: Pro 1.

101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

cek fakta kita di sore hari ini ya. Dan tentunya kami sudah siapkan dua informasi cek fakta.

go.idea, kita akan mengecek kebenaran informasinya sore hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan informasi hoax KDM hadirkan rumah usaha dengan DP Rp750.000 tanpa bay checking, kemudian tanpa bay checking ya, dan juga informasi hoax gaji manajer koperasi Desa Merah Putih Rp16 juta per bulan. Kita awali untuk informasi cek fakta yang pertama, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasinya adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM menawarkan DP sebesar Rp750.000 tanpa bay checking serta mencantumkan nomor 08177418 sebagai layanan call center untuk rumah usaha. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari tonbackhoax.id. Video yang beredar merupakan kawasan hunian warisan bangsa atau HWB di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Dan tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut perumahan tersebut sebagai rumah KDM atau program perumahan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi. Dilansir dari pkp.go.id, Menteri PKP Marwara Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang meresmikan perumahan tersebut di Purwakarta yang merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Lippo Group. Selain itu, Hunian Warisan Bangsa atau HWB tidak mencantumkan keterangan mengenai fasilitas pembelian rumah tanpa BI checking seperti yang disebutkan oleh akun yang beredar. Ya, itu informasi cek fakta yang pertama ya, informasi hoaxnya. Lalu kita ke informasi yang kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mana berisi narasi mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor yang menunjukkan penghasilan mencapai Rp16 juta per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP atau koperasi Desa Merah Putih akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar Rp16 juta per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji resmi secara finansial ya, secara final. Dan juga sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Ya, itu dua informasi cek fakta di sore hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Informasi lain tentu masih ya.

0: akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Rangkaian Broadcast sore ini sampai di pukul 17.30 waktu saya Dici temani Anda semuanya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

16 Agustus pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia. Menghimpun dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, pidato Presiden RI 16 Agustus merupakan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus. Agenda ini digelar pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Dalam agenda tersebut juga diselenggarakan pidato penyampaian rancangan undang-undang RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran untuk periode berikutnya, serta untuk menyampaikan nota keuangan anggaran negara periode tahun berikutnya. Kemudian menurut jurnal Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi oleh Ahmad Glora Mahardika, pidato kenegaraan oleh Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus disebut sebagai konvensi karena Presiden bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Hal ini juga menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Indonesia dan termasuk agenda nasional tahunan. Meski begitu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara khusus mengatur pelaksanaan pidato kenegaraan Presiden RI pada tanggal 16 Agustus. Presiden secara tradisional memberikan pidato kenegaraan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Untuk pelaksanaannya, pidato kenegaraan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus ini biasa bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta. Pidato Presiden 16 Agustus ini juga biasa disiarkan secara langsung, live streaming, melalui televisi nasional, siaran radio, hingga kanal resmi pemerintah, dan dapat disaksikan secara daring, online, oleh publik. Mengutip dari modul konstitusi yang dilansir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKRI, pelaksanaan pidato kenegaraan oleh Presiden RI di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR setiap tanggal 16 Agustus merupakan konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi. Dan ini termasuk bentuk hukum konstitusi tidak tertulis, unwritten law.

Kemakmuran tidak hadir dengan sendirinya. Kemakmuran lahir dari kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, dan terus berkarya sesuai bidang kita masing-masing. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia di masa depan. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Oke, yang mendengar di pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita ke informasi yang terakhir ya untuk rangkaian Merauke sore ini. Dan ini berkaitan dengan informasi, boleh dibilang informasi yang berkaitan dengan budaya ataupun juga informasi umum yang tentu menambah wawasan kita semuanya ya. Ya, dikutip dari laman rri.co.id, ini terkait dengan mengenal sosok Maria Walanda Maramis, pelopor pendidikan perempuan dari Minahasa. Selengkapnya untuk kita ketahui bahwa Maria Josephine Katrina Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan kemajuan pendidikan perempuan Indonesia pada awal abad ke-20, dan ia dikenal gigih mengembangkan pendidikan perempuan melalui organisasi yang namanya PIKAT yang didirikannya bersama dengan sejumlah perempuan di Minahasa pada masa tersebut. Dilansir dari laman resmi Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Maria kehilangan kedua orang tuanya ketika berusia 6 tahun dan kemudian diasuh paman dan bibinya. Pada masa itu juga anak perempuan di Minahasa umumnya hanya diperbolehkan bersekolah sampai tingkat sekolah dasar karena kebiasaan masyarakat di wilayah tersebut ya. Dan Maria dikenal memiliki keinginan yang sangat besar untuk memperoleh pengetahuan, meskipun kesempatan melanjutkan pendidikan bagi perempuan masih sangat terbatas pada masa itu. Ya, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, biasanya gadis-gadis Minahasa umumnya itu membantu orang tua, kemudian mereka bertani, mengurus rumah tangga, menikah ketika waktunya tiba ya. Paman Maria Ronti Solo merupakan tokoh terpandang yang memiliki banyak kenalan, sehingga Maria berkesempatan untuk mengenal lingkungan masyarakat lebih luas. Melalui berbagai pertemuan, Maria juga belajar untuk menerima tamu, mengelola rumah tangga, memasak makanan daerah maupun Belanda, serta membuat kue. Lalu di tahun 1890, Maria menikah dengan Joseph Frederick Kalusung Walanda dan kemudian mencurahkan semua perhatian besarnya untuk mendidik anak-anaknya. Ketika itu jumlah sekolah di Minahasa masih sangat terbatas, sehingga anak-anak harus pergi ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan. Namun biaya pendidikan yang jauh dari Minahasa membuat tidak banyak orang tua yang mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, dan kondisi tersebut mendorong Maria bersama dengan sejumlah teman-temannya mendirikan organisasi untuk memperjuangkan kemajuan pendidikan perempuan bernama Percintaan Ibu kepada Anak untuk Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya. Oke. Ya, organisasi itu kemudian dikenal dengan singkatan PIKAT dan diperkenalkan kepada masyarakat melalui rapat terbuka di Manado ya pada 8 Juli tahun 1917. Setelah PIKAT berdiri, Maria bekerja keras mewujudkan cita-citanya dengan memanfaatkan surat kabar ini sebagai sarana untuk menyebarkan gagasan organisasi. Langkah awalnya diwujudkan dengan mendirikan Hoist Honschool PIKAT di Manado pada 2 Juli 1918 dan untuk memberikan keterampilan kepada perempuan. Sekolah tersebut menampung gadis-gadis yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, kemudian sementara sebagian besar guru-gurunya itu mengajar tanpa menerima gaji. Ya, untuk menambah pemasukan sekolah ya, Maria menjual makanan, kemudian kue serta hasil pekerjaan tangan para murid kepada anggota dan juga donatur. Perjuangan Maria menghadapi berbagai tantangan dan juga celaan ya, tetapi keadaan tersebut tidak menyudutkan upayanya mengembangkan pendidikan perempuan melalui PIKAT. Di tahun 1920, Gubernur Jenderal Van Limburg Tirum bersama dengan istrinya ya mengunjungi sekolah PIKAT dan memberikan perhatian terhadap perkembangan sekolah. Dan istri gubernur jenderal tersebut di mana sangat terkesan, kemudian meninggalkan sumbangan
sebesar 40 ribu golden sebelum meninggalkan sekolah. Meski berbagai hasil telah dicapai pikat, Maria tetap berusaha untuk mengembangkan cita-citanya ketika kondisi kesehatannya itu mulai menurun. Maria kemudian lebih jarang untuk menghadiri rapat, tetapi tetap mengirimkan surat kepada cabang pikat serta memperjuangkan dukungan pemerintah. Ya, ketika dirawat di rumah sakit, Maria menulis permohonan agar pikat memperoleh bagian undian pemerintah untuk kebutuhan sekolah. Setelah menderita sakit, Maria wafat pada Maret di tahun 1924 dalam usianya 52 tahun dan meninggalkan pesan terakhir untuk pikat. Pemerintah Republik Indonesia juga menghargai jasanya memajukan perempuan Minahasa dengan menganugerahkan gelar pahlawan pergerakan nasional. Dan pengharapan tersebut diberikan melalui keputusan Presiden nomor 012 garis miring tahun 1969 tertanggal 20 Mei di tahun 1969. Ya, ini informasi terkait dengan sosok Maria Walanda Maramis, pelopor pendidikan perempuan dari Minahasa, dan juga tentunya

1 menit waktu Indonesia Timur. Kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Sekaligus juga saya pamit dari ruang dengar Anda ya pendengar. Selain nanti Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah untuk beberapa rangkaian Merauke sore ini, dilanjutkan juga dengan Merauke malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya Deci pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Minggu malam telah tiba dan malam ini terasa semakin istimewa ya, karena besok 17 Agustus kita akan bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda semua pendengar setia dari Pro 1 Merauke pada malam ini. Dan senang sekali bisa hadir bersama Anda menemani waktu santai, perjalanan, maupun aktivitas di rumah. Pendengar, mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda saat ini sudah mulai terlihat ya semarak merah putih, bendera berkibar, umbul-umbul menghiasi jalan, dan berbagai kegiatan untuk menyambut hari kemerdekaan juga mulai dipersiapkan. Dan besok bukan sekedar tanggal merah atau momentum perayaan, 17 Agustus menjadi pengingat ya bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan yang harus terus kita jaga dan isi dengan hal-hal positif. Dari Merauke, ujung timur Indonesia, mari kita rayakan bersama semangat kemerdekaan. Karena Indonesia bukan hanya tentang merdeka, dan juga bukan tentang mereka yang berada di pusat pemerintahan, tetapi juga tentang kita semua yang berada di seluruh pelosok negeri. Jadi tetap bersama saya Yogi Andriansyah di Pro 1 RRI Merauke. Nikmati malam minggu Anda sambil kita menyambut datangnya hari kemerdekaan di esok hari. Dan selamat malam mendengar, selamat beristirahat, dan tentunya dirgahayu ke-81 Republik Indonesia Merdeka. Melalui frekuensi terestrial kami tentunya ya di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Kami akan hadir menemani Anda dengan beragam lagu, hiburan, dan juga informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan untuk selanjutnya kami akan hibur Anda ya dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan sembari kita menanti lintas Papua sepekan di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Yeah.

Baik, selamat malam mendengar setia dari Persatu Merauke dimanapun Anda berada, dan saat ini pukul 18.59 menit, di mana beberapa detik lagi kita akan menjelang pukul 19 untuk waktu Indonesia Timur, di mana Anda akan updatekan beragam berita Papua dalam Lintas Papua Sepekan yang sesaat lagi akan kami relay dari Persatu Jayapura. Kita rehat sejenak dengan lagu-lagu pilihannya, pendengar. Selamat mengikuti Lintas Papua Sepekan.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara, berita-berita selama sepekan dirangkumkan dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 bersama Arul Firmansyah.

0: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, Bea Cukai Jayapura menyebut Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke berbagai daerah di Papua.
1: Bea Cukai Jayapura menyebut wilayah Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke sejumlah daerah di Papua. Jalur distribusi tersebut terutama menuju wilayah pegunungan dan daerah dengan aktivitas tambang. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, penindakan rokok ilegal banyak dilakukan di jalur logistik. Barang ilegal tersebut umumnya diamankan saat proses pengiriman, bukan di lokasi peredaran. Rokok ilegal itu diperkirakan banyak beredar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain itu, sebagian juga diduga digunakan di kawasan tambang ilegal.
2: Kita menangkapnya di jalur logistik ya, di tempat dia pengiriman, bukan di tempat lokasi peredaran. Tapi diperkirakan dari rokok yang akan disebar tersebut banyak yang dibawa ke daerah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan sebagainya. Jayapura merupakan titik distribusi simpul, titik distribusi. Dimana dari sini, dari Jawa, dikirim ke sini, nanti akan dikirim ke daerah-daerah di pelosok Jayapura, pelosok Papua. Ya, kami cegat di Jayapura.
1: Sepanjang semester pertama 2026, Bea Cukai Jayapura menindak 273.628 batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai 409 juta dengan potensi kerugian negara sekitar 206 juta. Dari penindakan tersebut, sebagian kasus diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium. Negara memperoleh penerimaan denda sebesar 324,5 juta dari pelanggaran tersebut. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga menindak peredaran ganja di wilayah perbatasan. Hingga semester pertama, tercatat 5 kasus dengan total barang bukti sekitar 7,78 kg. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
3: Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Jayapura Fair 2026 dikemas dengan Festival UMKM untuk mendongkrak ekonomi UMKM sekaligus mempromosikan wisata di kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Adi Sairolo dalam sambutannya mengajak warga menumbuhkan cinta dan semangat juang dalam diri masing-masing dengan bangga sebagai warga negara Republik Indonesia.
4: Saya berharap kepada kita semua di kota Jayapura, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Siapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan dan memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya berharap di lapangan angkatan laut nanti penuh, semua dari kampung-kampung datang. Jangan karena efisiensi terus bilang uang, tidak berharap negara bikin apa, negara bikin apa. Sendiri tidak bersyukur kepada negara, sendiri tidak berterima kasih kepada negara. Saya ini dari kecil bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara sampai hari ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumuri, mengatakan Jayapura Fair menjadi wadah bagi UMKM di Kota Jayapura berkembang hingga mereka mampu bersaing di kancah nasional.
5: Jayapura Fair juga sebagai upaya pemerintah untuk terus mewadahi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura dan sebagai ajang untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal serta memberikan ruang untuk keberlanjutan ekonomi kreatif bagi pelaku.

0: pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yosvan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda dan seluruh stakeholder lainnya termasuk di sini ada ODOAPI untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
0: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
1: Kita juga melibatkan anak-anak ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
0: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan. Realisasi penerimaan bea cukai di Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar atau 2.293% dari target tahunan.
2: Realisasi penerimaan negara bea cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar rupiah. Angka ini melampaui target tahunan yang hanya sekitar 79 juta. Capaian tersebut setara dengan 2.293% dari target. Kinerja ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, sebagian besar penerimaan berasal dari bea masuk. Kontribusi terbesar berasal dari impor sementara kapal seismik.
3: Dari target yang diterbitkan oleh Kantor Pusat sebanyak Rp79.208.000 sampai dengan bulan Juli ini kita sudah mencapai 1,8 miliar rupiah atau sudah melampaui target. Sebagian besar atau mayoritas penerimaan yang masuk ini dihasilkan dari impor sementara kapal seismik, kapal untuk penelitian yang kemarin masuk ke Jayapura, impor sementara selama 3 bulan di sini. Sisanya adalah pembayaran dari importasi, biaya masuk, dan pajak untuk produk vanili.
2: Selain itu, kata dia, penerimaan juga diperoleh dari penindakan pelanggaran barang kena cukai. Salah satunya melalui mekanisme ultimum remedium terhadap rokok ilegal. Penerimaan dari skema tersebut mencapai 324 juta hingga pertengahan tahun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun ini jauh lebih tinggi. Pada 2020

0: 2005, total penerimaan tercatat sekitar Rp195 juta. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Peringati Hari Pemuda Internasional, Komunitas Kreatif Imaji Papua menggelar Impact Papua yang berlokasi di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih.
2: Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini menjadi ruang pertemuan bagi pelaku ekonomi kreatif Papua, mulai dari film, fotografi, fashion, musik, hingga seni visual. Head of Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan, kegiatan ini lahir dari kebutuhan untuk menyatukan para kreator Papua agar tidak berjalan sendiri, tetapi membangun jejaring dan peluang ekonomi melalui kolaborasi.
3: Sebetulnya intinya adalah kami melakukan peluncuran film, kalau masih di sini, kalau masih di sini, di sini ada film dokumenter berdurasi 30 menit yang sudah diproduksi Imaji produksi tahun 2020. Kami lanjutkan hari ini. Film itu bercerita tentang ekonomi, rantai ekonomi Papua, cerita tentang kopi, tentang sagu, tentang mineral, tentang sayur, itu sangat dekat dengan identitas Papua. Kami coba menunjukkan film itu pembangunan bukan hanya digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga digerakkan oleh masyarakat biasa yang bekerja sehari-hari sebagai petani,
4: luar biasa. Siapa namanya?
2: Salah satu yang menarik perhatian adalah fashion show Noken menampilkan karya 5 desainer muda Papua. Satu di antaranya desainer asal Wamena, Agus Tabunai, mengolah benang Noken hasil rajutan mama Papua menjadi busana kontemporer. Perhatian pengunjung juga tertuju pada pemutaran film perdana dokumenter karya Yulika Anastasia berjudul Tong Masih Di Sini. Film ini menawarkan sudut pandang berbeda tentang Papua dengan mengangkat kehidupan 4 tokoh yang saling terhubung dalam rantai ekonomi. Mulai dari petani kopi di Wamena, penjual pinang di Jayapura, hingga kelompok tani sagu di Kabupaten Merauke. Selain film dan fashion, kegiatan ini juga menghadirkan pameran fotografi yang melibatkan 34 fotografer dari berbagai wilayah di Papua. Kepala Taman Budaya Papua Melki Ohe mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ruang kreatif seperti Impact Papua penting untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya. Dukungan juga datang dari pemerintah Kota Jayapura. Staf ahli pemerintah Kota Jayapura Sam Stanley Meroje mengatakan, Tong Masih Di Sini, Tong Masih Berkarya, menjadi gambaran semangat generasi muda Papua untuk terus berkontribusi di tengah berbagai tantangan.
5: Serta merespon perubahan zaman, kekayaan ini menjadi potensi besar dalam berbasis budaya lokal. Hari ini kan kita sudah lihat perkembangan, kalau di tadi, di sekitar tadi ini, kelompok sagu kan sudah dari tradisional, sudah pakai di sini, sudah tadi fotografer banyak menampilkan, kita sudah tahu sedikit modern, mulai modern dari tradisional, mulai. Tapi dia tidak meninggalkan maknanya.
2: Melalui Impact Papua, film Culture and Creativity, Imaji Papua berharap semakin banyak generasi muda Papua berani berkarya, berkolaborasi sebagai kekuatan dalam membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Kodairal 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
6: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi dua, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada dua target yang kita ingin capai. Personil yang kita libatkan adalah 300 orang.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
7: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kaitan dengan serbuan teritorial hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita. Inilah momen yang sangat tepat untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodairal 10 kepada masyarakat kita.
1: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan. Sebanyak 16.258 wajib pajak kendaraan bermotor di Papua berhak mengikuti undian Gebir Pajak 2026. Program tersebut menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
8: Pemerintah Provinsi Papua menjadikan Gebyar Pajak 2026 sebagai stimulus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut sekaligus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Gebyar Pajak 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar tepat waktu. Sebanyak 16.258 wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pengundian hadiah tahun ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kegiatan tersebut dibangun melalui sinergi sejumlah instansi. Kolaborasi melibatkan Bapenda Papua, Jasara Harja, Polda Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota. Aryoko mengatakan penerimaan pajak kembali digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatannya mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
9: Tadi kami sudah sampaikan bahwa itu bisa disosialisasikan di lingkungan kerja. Artinya hari ini mereka yang mendapat ini salah satu atau lebih dari satu itu ASN, pasti dia akan memicu teman-teman lain di lingkungan kerja untuk bagaimana mereka juga berlomba untuk taat terhadap kewajiban mereka. Ataupun kenapa kita bilang masyarakat, ini kan tadi alamat itu jelas, ada di lokasi mana, ada di wilayah wilayah pelayanan samsat mana akan kelihatan. Jadi di lingkungan sosial mereka juga itu akan mendorong para wajib pajak di lingkungan sekitar untuk bisa berlomba-lomba atau bagaimana menyadari bahwa pentingnya membayar pajak. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini merupakan insentif, stimulan sehingga bisa merangsang warga masyarakat lain untuk berlomba-lomba taat terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak itu sendiri.
8: Aryoko mengapresiasi dukungan Jasara Harja, kepolisian, pemerintah kabupaten dan kota dalam kegiatan tersebut. Ia berharap Gebyar Pajak mendorong masyarakat semakin sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Panitia menyediakan 2 sepeda motor, hadiah emas, dan sejumlah hadiah hiburan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Proses pengundian diawasi notaris, Dinas Sosial Papua, dan kepolisian untuk menjaga transparansi. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah, Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun.
10: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
11: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi Qris non tunai dari BNI, ada terpotong 10.000 lagi, dan itu sangat menolong masyarakat.
10: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
11: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
10: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi Qris BNI. Naldik Solya melaporkan.
12: Pangdam 17 Cendrawasih meresmikan penggunaan Jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Manem, Kabupaten Kerom. Jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat ini diharapkan dapat membantu peningkatan konektivitas dan aktivitas masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang meresmikan penggunaan Jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Wonorejo, Distrik Manam, Kabupaten Kerom. Peresmian penggunaan Jembatan Garuda Merah Putih ini dilakukan setelah jembatan tersebut diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dan terpusat dari Jakarta. Bersamaan dengan 2.500 titik Jembatan Garuda dan 3.000 titik sarana air bersih di berbagai wilayah di Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat untuk membantu meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan di kawasan perbatasan negara.
13: Kodam 17 Cendrawasih melakukan peresmian Jembatan Merah Putih di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih itu ada terdapat 76 jembatan yang sedang kita lakukan pembangunan, di mana 30 titik sudah selesai, termasuk salah satunya yang berada di Kampung Wonorejo yang sekarang kita berada. 42 titik dalam progres pembangunan dan diharapkan akhir bulan atau paling lambat bulan September seluruhnya 72 titik itu bisa selesai yang berada di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih. Yang berikutnya juga kita akan terus membangun, ada tambahan 95 titik jembatan. Ini sudah dilakukan asesmen, begitu selesai kita akan mulai membangun.
12: Menurut Pangdam, pembangunan Jembatan Merah Putih telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Papua, sebanyak 32.824 kepala keluarga telah menerima manfaat dari jembatan yang telah diselesaikan pembangunannya. Selain itu, infrastruktur jembatan juga meningkatkan konektivitas sekitar 140 kampung, serta mendukung akses masyarakat menuju berbagai fasilitas dasar, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
13: di mana dari pembangunan ini kita dapat merasakan manfaat secara langsung, itu bisa meningkatkan hubungan atau konektivitas 140 desa atau kampung yang tersebar di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ini juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kita berharap kegiatan ini terus kita lanjutkan supaya hal-hal yang dilakukan, yang dikerjakan ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kerom Peter Gusbager menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerom. Menurutnya, kehadiran Jembatan Merah Putih menjadi harapan baru bagi masyarakat karena dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Khusus di Kabupaten Kerom, terdapat 4 jembatan merah putih yang dibangun, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung konektivitas masyarakat, dan hal tersebut juga bisa melengkapi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ada di Kabupaten Kerom, yang merupakan daerah perbatasan negara sekaligus beranda terdepan NKRI.
14: Hari ini TNI telah menyatakan wujud nyata membangun Kabupaten Kerom. Ada 4 jembatan di wilayah kami. Ini sebuah harapan baru bagi masyarakat, tapi sekaligus tanggung jawab bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk juga berkolaborasi menyelesaikan jalan-jalan yang ada di sini. Saya yakin ini bukan yang pertama, tapi TNI telah bekerja selama ini luar biasa di wilayah kami. Ini bukan hak. Saya yakin ini dampaknya signifikan karena ini menghubungkan Kampung Wembi dan Kampung Wambes. Ada 2 kampung di wilayah ini dan kami sudah membuat, Pemda Kerom sudah mengerjakan jembatan Kalimur, itu tapi masih jembatan Bel ya. Itu 2 tahun lalu saya bangun dan saya pikir ini akan mengkonekkan 2 kampung ini. Wembi akan memutar ke sana dan jembatan Kalimur koneksi ke Kampung Wambes. Jadi 2 kampung ini sekitar penduduknya hampir 2.000 ya, Wembi, Wambes, dan Wonorejo ya sekitar 2.000 lebih manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat oleh jembatan ini ya.
1: Bupati Kerom menilai keberadaan Jembatan Merah Putih bisa memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas warga yang akan merasakan langsung manfaat dari keberadaan jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Arul Firmansyah melaporkan. Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi koreksi total.
15: Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus MBG di Depapre menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG di Papua. Ia mengingatkan pengelola dapur memperketat seluruh proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Fakiri mengatakan penanganan kasus Depapre telah dikoordinasikan melalui jajarannya. Untuk proses hukum, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Jayapura. Fakiri meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional BGN. Pedoman tersebut harus menjadi acuan dalam mengelola dapur dan memastikan proses pengolahan makanan berjalan baik.
16: Sebagai gubernur, saya cuma bisa mengingatkan kepada semua SPPG, semua dapur-dapur yang ada. Saya pikir penjabaran ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dari BGN itu menjadi panduan utama untuk bisa melakukan penanganan dapur-dapurnya itu sebaik mungkin. Mata rantainya juga dilakukan yang benar supaya jangan sampai berulang kali menjadi hal-hal yang ya, kejadian serupa keracunan makanan. Kalau masaknya subuh, ya masaknya subuh.
15: Fakiri mendorong pengelola SPPG memanfaatkan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Menurutnya langkah tersebut dapat sekaligus mendukung perputaran ekonomi keluarga di daerah. Fakiri juga mengingatkan pengelola tidak menjadikan program MBG sebagai ruang mencari keuntungan berlebihan. Ia meminta seluruh pihak menjaga tujuan program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Polda Papua siapkan 7.000 personil gabungan untuk mengamankan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Papua. Polda Papua bersama TNI dan pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah akan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain pengamanan di lapangan, personil juga melakukan koordinasi koordinasi dengan para tokoh serta berbagai pihak terkait, khususnya untuk menjaga situasi keamanan hingga pelaksanaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
17: Kepolisian daerah Papua bersama-sama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, baik dari provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Papua, telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggelar sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pengamanan, koordinasi dengan para tokoh demi lancar dan tertibnya pelaksanaan hingga detik-detik peringatan, detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
1: Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi hoax maupun informasi yang bersifat provokatif maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial maupun dari mulut ke mulut.
17: Tentu saja kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, hoax, provokasi, dan ujaran kebencian yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Tentu saja apabila seluruh masyarakat mendapat informasi atau masyarakat mendapat informasi berkaitan dengan gangguan keamanan, silakan melaporkan kepada call center 110, call center pelaporan untuk pelayanan petugas kepolisian setempat.
1: Kabid Humas Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif, baik itu menjelang, saat pelaksanaan maupun setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan peringatan hari kemerdekaan tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Arul Firmansyah melaporkan. Persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus.
8: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
18: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Pelaksanakan itu di hari hanya, baik di penaikan maupun penurunan. Nah kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih, supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
8: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan geladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pangdam 17 Cendrawasih pastikan akan memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan TNI telah menyiapkan langkah antisipasi dan memperkuat pengamanan menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Menurut Pangdam, pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
12: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, terdapat sejumlah wilayah yang mendapat penebalan kekuatan pengamanan. Namun lokasi dan jumlah kekuatan tersebut tidak dapat disampaikan secara spesifik dengan pertimbangan keamanan. Pangdam menegaskan, Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas, baik selama rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia maupun pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
19: Kami di Kodam 17 Cendrawasih meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam rangka menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut 17 sampai dengan acara puncak upacara 17 itu. Kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik ataupun daerah yang mungkin menjadi perhatian penguatan skema keamanan di sana, khususnya di daerah pegunungan dan di daerah Papua Tengah. Dan ada beberapa pergeseran kekuatan pengamanan di beberapa daerah yang kami anggap perlu ada penebalan untuk bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Walaupun secara spesifik mungkin tidak bisa saya jelaskan, itu bagian dari konsep pengamanan yang kami lakukan. Namun kami dari Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen penuh untuk bisa semaksimal mungkin menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas, baik dalam rangka menyambut acara 17 Agustus maupun acara puncak peringatan kemerdekaan dengan pelaksanaan upacara di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab kami.
12: Selain itu, Kodam 17 Cendrawasih juga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur operasi TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang tetap terjaga hingga pada pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
19: Kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Korps TNI yang ada, dengan kepolisian untuk sama-sama bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban bisa terjaga sampai dengan pelaksanaan acara puncak 17 Agustus di wilayah Papua ini. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan rangkaian kegiatan menyambut 17 dan upacara tanggal 17 itu bisa berlangsung dengan aman.
12: Untuk itu, Pangdam menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia dengan damai, penuh kegembiraan, serta tidak perlu merasa panik maupun takut dalam menghadapi berbagai kegiatan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Firmansyah melaporkan. Dan pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Oke, malam ini.
3: Sebelum 4,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi favorit Anda ya, di 94,8. Dan saya akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran, tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, bagaimana kabar Anda pada malam ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya dalam suasana yang menyenangkan ya. Apalagi malam ini terasa istimewa karena besok kita akan memperingati 17 Agustus yang merupakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, sebelum kita lanjutkan menikmati berbagai sajian program malam ini, ada beberapa informasi yang tentunya penting untuk Anda ketahui. Nah, untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan gempa NTT. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI ya, di www.rri.co.id.

Mendengar memasuki hari kedua pasca bencana pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo, tim SAR gabungan terus memperluas pencarian dan pertolongan di sejumlah wilayah terdampak. Nah, pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan memasuki hari kedua ini, operasi difokuskan di Kota Mbai, Kabupaten Nageko, serta kawasan Areo, Kabupaten Manggarai. Akses menuju sejumlah lokasi sebelumnya sempat terhambat longsor, namun pada minggu pagi ini jalur darat menuju wilayah Areo berhasil dibuka, sehingga tim dapat memperluas pencarian dan menjangkau wilayah terdampak. Hingga pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah, berdasarkan pendataan dan verifikasi sementara, tercatat 112 orang terdampak, terdiri dari 48 orang meninggal dunia dan 64 orang mengalami luka berat maupun ringan. Data tersebut juga masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui bersama BPBD serta unsur SAR lainnya. Tim SAR gabungan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Nah, masih dari informasi penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, pendengar, selain upaya pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga menjadi perhatian pemerintah. Perum Bulog ini menyiapkan bantuan pangan untuk sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Nah, berikut ini informasinya. Pendengar, Perum Bulog menyiapkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Setiap kabupaten terdampak akan mendapatkan 10 ton beras dan 1.000 liter minyak goreng dengan penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Pada tahap awal, Bulog telah menyalurkan 1 ton beras ke Kabupaten Manggarai dan 500 kg beras di Kabupaten Nagekeo. Nah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya siap bergerak cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam proses distribusi, Bulog akan berkoordinasi dengan TNI, Basarnas, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Bulog juga memastikan ketersediaan stok dan jaringan distribusi pangan di NTT selama masa tanggap darurat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Dan demikian mendengar dua informasi pembuka dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz.

Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sebelum kami lanjutkan dengan rangkaian informasi Merauke malam ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti paket drama radio berikut ini untuk edisi hari ini, tentunya di hari Minggu 16 Agustus 2026 dengan judul Janji Untuk Bumi, diproduksi oleh RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para pendawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan, Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat, kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba, bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ulam Eksekutif.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tiga.

0: menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa bukti? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
0: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
2: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon di tanah. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bubi. Sampai jumpa.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Masih bersama kami pendengar di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan kita kembali dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah. Pendengar, menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, pemerintah telah memastikan kesiapan dan kehadiran sejumlah tokoh nasional. Namun salah satu mantan presiden dipastikan tidak dapat menghadiri upacara tahun ini karena bertepatan dengan agenda pemeriksaan kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak dapat menghadiri upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut Prasetyo, ketidakhadiran SBY karena jadwal pemeriksaan kesehatan yang bertepatan dengan pelaksanaan upacara. SBY diketahui tengah berada di Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan hingga akhir Agustus. Mensesnek juga memastikan undangan upacara telah disampaikan kepada seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu beserta keluarga, termasuk keluarga proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta. Sejumlah tokoh telah memberikan konfirmasi mengenai kehadiran mereka dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, mendengar itu tadi satu informasi terkait dengan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan presiden ke-6 Republik Indonesia dipastikan absen pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Jakarta. Masih akan hadir pendengar beragam informasi lainnya untuk Anda dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, kami punya informasi tentang kasus narkoba di mana.
1: Aduh, berita narkoba lagi di radio. Kayaknya nih tiap hari tinggal dengar berita tentang narkoba terus. Kapankah orang-orang ini dorang sadar kalau pakai narkoba itu tidak baik untuk dorang punya kesehatan?
0: Nah, kita akan dengarkan imbauan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Elva.
2: Saya Dr. Elva Ali Idrus, spesialis mata, menghimbau dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bahaya narkoba atau napsa. Mari kita cegah dan hentikan penggunaan napsa dengan cara jangan pernah mencoba, bergaul di lingkungan dan mengikuti kegiatan yang positif, mengetahui dengan benar informasi tentang napsa, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga generasi muda dan seluruh masyarakat kita terhindar dari bahaya napsa.
1: Masa dorong tidak tahu padahal sudah himbauan dari dokter begitu baru. Jadi stop sudah pakai narkoba, bahaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan hari kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Pendengar, semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di tengah masyarakat Merauke, salah satunya melalui berbagai perlombaan yang digelar warga Kelurahan Maro. Tak sekedar merayakan kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat persaudaraan antara masyarakat perantau dan warga setempat. Berikut informasinya. Pendengar, kerukunan perantau masyarakat Bone Provinsi Papua Selatan menggelar rangkaian Lomba HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan RT 8 RW 3, Kelurahan Maro, Merauke. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Ampera 2 ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Antusiasme warga terlihat dari ramainya peserta dan sorak-sorai selama perlombaan berlangsung. Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone Merauke, Haji Ali Syahbana, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat perantau. Ia menambahkan, mengisi kemerdekaan tidak selalu harus melalui kegiatan besar, tetapi dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana yang mampu menyatukan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Pihak panitia juga mengingatkan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan utama. Nilai kekeluargaan, persaudaraan, dan silaturahmi dinilai jauh lebih penting, sehingga semangat kemerdekaan dapat dirasakan bersama oleh para perantau maupun masyarakat setempat. Baik pendengar, demikian satu informasi yang berasal dari Merauke ya, terkait dengan lomba kemerdekaan yang digelar oleh perantau Bone di Maro. Masih akan hadir dengan informasi yang berasal dari Merauke pendengar, dan informasi berikut ini terkait dengan aksi damai dukung PSN dan tolak separatisme di Libra Merauke. Nah, untuk informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

Baik pendengar, berikut ini merupakan informasi terakhir dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Pendengar, semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga telah dirasakan ya di tengah-tengah masyarakat Merauke, dan sudah banyak beragam lomba dan juga hiburan menyelang menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya pendengar, terkait dengan aksi damai dukung PSN dan tolak separatisme di Libra Merauke. Pendengar, masyarakat Merauke yang tergabung dalam solidaritas masyarakat Merauke menggelar aksi damai di kawasan lingkaran Brawijaya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aksi ini diselenggarakan sebagai wadah bagi warga untuk menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan di Papua Selatan. Masa aksi secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah tersebut, di mana kehadiran program prioritas ini dinilai mampu meningkatkan infrastruktur serta memperluas aksesibilitas antar desa di Merauke. Juru bicara aksi, Jeffrey Papare, menekankan pentingnya kesepahaman yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga adat. Pemerintah diharapkan selalu responsif dalam menyelesaikan berbagai kendala pembangunan jalan di lapangan agar tidak dibiarkan berlarut-larut. Selain mendorong pembangunan, pendengar, masa aksi juga menyuarakan sikap tegas dalam menolak gerakan separatis dan aksi kekerasan. Merauke pun diharapkan dapat terus mempertahankan predikatnya sebagai kawasan yang aman, kondusif, dan terbuka bagi setiap upaya percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua Selatan. Sebagai simbol komitmen bersama, para peserta aksi secara terbuka membubuhkan tanda tangan di atas kain putih. Kegiatan yang berlangsung tertib ini menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi positif antar pemerintah, masyarakat adat, dan juga seluruh warga. Baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan aksi damai dukung PSN dan tolak separatisme di Libra Merauke. Dan demikian seluruh rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Semoga informasi-informasi tersebut bermanfaat untuk Anda dan juga menambahkan wawasan. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita menjelang pukul 21 ya untuk waktu Indonesia Timur, kurang lebih sekitar 4 menit lagi menjelang pukul 21. Di mana di pukul 21 nanti Anda akan updatekan beragam berita yang akan kami relay dari Pro 3 RRI ya. Jadi jangan kemana-mana. Dan sembari menanti warta berita Pro 3 RRI mendengar, kami akan hadirkan satu buah lagu untuk Anda. Lagu ini berjudul Indonesia Indah dari Asyra Zamita. Selamat mendengarkan.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan. Ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakbi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur

0: Dan itu ada di skadron 2, skadron 17, skadron 31, skadron 32, skadron 33, skadron 37.
1: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
0: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
2: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Suspol dari Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Suspol dari Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
5: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
4: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
6: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya, mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
4: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
7: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
8: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
7: Nah, ini

0: selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang mana itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
1: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
2: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
1: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Reni Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
5: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
5: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan protes penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
5: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
8: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
7: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
8: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan buruknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
9: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
8: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia, seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia, berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka, mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung, sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, Papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, Papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan Papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Selamat malam pendengar setia dari Persatu Merauke. Ini manapun Anda berada, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz. Dan pendengar, saat ini kita sedang berada dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kategori malam hari ini yaitu bebas ya, berdasarkan request dari penelpon. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung request lagu, bisa hubungi kami di 0971-333-0745. Untuk lagunya bebas, boleh dari genre pop, rock, reggae, ataupun genre-genre yang lain. Silakan pendengar bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari mana ini?
1: Dari Kutai Kartanegara, saya Abdul Rahim.
0: Oh, Bang Abdul Rahim, udah lama gak kedengaran suaranya. Gimana kabarnya Bang Abdul?
1: Oh, kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Kutai Kartanegara?
1: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ya mungkin sudah 2 bulan ya, tidak ada hujan.
0: Sudah 2 bulan ya, berarti ya. Kering atau gimana Bang? Masih tersedia?
1: Kalau sebelum ini sudah ada yang kering.
0: Oh, sebagian udah kering ya?
1: Sudah berkurang airnya.
0: Oh iya, sama dengan Merauke berarti Bang Abdul.
1: Iya, tapi kalau di Sungai Mahakam banyak airnya.
0: Oh iya, sungainya sungai ya, kan?
1: Sungai Indonesia kan? Banyak airnya.
0: Iya, di situ pasti banyak airnya Bang.
1: Iya, cuma kalau di pinggir-pinggir kebun kan ada juga sungai. Jadi sungainya itu tidak terlalu.
0: Kalau yang di pinggir-pinggir
1: kurang airnya.
0: Oke, mau request lagu apa nih Bang Abdul Rahim? Bebas.
1: Lagunya Rosa,
0: judulnya apa Bang?
1: Iya, Ayat-Ayat Cinta.
0: Ayat-Ayat Cinta. Oke, lagunya mau dikirimkan untuk siapa Bang?
1: Bang, dengan Bang siapa ini?
0: Dengan Yogi Bang.
1: Bang siapa?
0: Yogi.
1: Oh, Bang Yogi.
0: Iya.
1: Kalau ini ya, menyapa kepada teman-teman pendengar.
0: Boleh.
1: Satu Merauke. Antara lain ya, ada Bang Luhut di Tapanuli ya, Sumatera Utara. Kalau di Rir Perempat Jambi kan ada acara

0: Ya, sering juga.
1: Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Berikutnya ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kemudian Mbak Dinda di Bogor. Mbak Andi di Batam. Kemudian Pak Norki seputaran Natuna. Berikutnya semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Yogi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Abdul Rahim sudah bergabung dari Kutai Kartanegara pada malam hari ini bersama kami di Pro 1 Merauke ya, dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Yogi.
0: Halo, selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dari Tapanuli.
0: Oh, dari Tapanuli, Bang Luhut kok suaranya agak lain malam ini?
2: Iya, karena sudah semangat menjelang berdiri.
0: Menjelang 17 besok ya?
2: Iya, harus semangat itu. Oh. Tidak boleh.
0: Tidak boleh apa padam semangatnya ya Bang ya?
2: Iya betul.
0: Oke, gimana cuaca di Tapanuli Bang?
2: Ya, puji Tuhan, cuaca ini cerah-cerah.
0: Cerah ya?
2: Iya betul. Oke. Di sana gimana itu Bang?
0: Di Merauke juga cerah selalu nih Bang, udah berapa minggu nih?
2: Oh, cerah ya, yang penting kita semua keberbahagiaan juga ya.
0: Benar sekali. Lagunya apa nih Bang Luhut?
2: Kali ini sudah menjelang kemerdekaan, apalah lagu yang cocok di malam ini ya? Lagu apalah?
0: Lagu apa itu? Tema kemerdekaan?
2: Itu yang apa tadi? Yang dari kotak ada nggak itu yang?
0: Oh, lagu dari kotak?
2: Iya.
0: Kotak.
2: Yang berbau kemerdekaan ada nggak yang dari kotak?
0: Oke, saya cari dulu. Ada Bang dari kotak Satu Indonesia Bendera.
2: Oh, yang dua itu?
0: Ada dua ini.
2: Oh, satu Indonesia terus Merdeka.
0: Yang satunya Bendera.
2: Bendera Merdeka
0: iya.
2: Satu Indonesia terus Bendera.
0: Iya, mau yang mana nih Bang?
2: Yang Bendera saja lah.
0: Oh, yang Bendera saja ya?
2: Ya, okay. Soalnya besok. Mau bendera berkibar di mana-mana.
0: Benar, besok mau upacara bendera ya Bang ya?
2: Betul, iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Pertama buat Bang Yogi, semangat semangat.
0: Baik, terima kasih.
2: Terus buat Pak Freddy, Bang Putra Tengah, Bang Lee. Ada juga Bang Putra Jaya, Bang Iwan, Bang Abdul Rohim, Bang Ahmad Irwan. Terus Bang Putra Tamir, Bang Norsi, Pak Bernat, Bang Anda Yusuf, Bang Samami. Bani, Bu Mas Lia, Puja, Purnama Sari, Ayu Dimatohi, terus ada juga Guan, Bu Natalia, Bunda Ina, Bu Barida, Bu Ijati, dan lain-lain sebagainya yang mengamankan orang. Iya, itu saja lagunya ya Bang ya, yang bergerak tadi kan.
0: Oke, siap Bang.
2: Oke, terima kasih lagu dari Bung. Selamat malam, Rung berbagi di memori. Terima kasih.
0: Horas, terima kasih ya Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli ya. Terima kasih banyak, doa terbaik buat Bang Luhut dan juga Bang Abdul Rahim ya, yang sudah bergabung bersama kami tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu ya pendengar, dua lagu yang sudah di request oleh Bang Abdul Rahim dan juga Bang Luhut. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baik, berdengar masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tadi telah kita dengarkan ya dua lagu yang direquest oleh Bang Abdul Rahim dan juga Bang Luhut. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam Pak Freddy, apa kabar?
1: Iya, kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca juga cerah hari ini.
0: Cerah, iya sangat cerah.
1: Meskipun di malam hari sudah mulai dingin ini.
0: Dingin sekali Pak Freddy.
1: Betul, angin juga bertiup cukup kencang.
0: Benar,
1: jadi semakin
0: sekali
1: dingin.
0: Ya. Gimana
1: ya,
0: udah
1: Mas Yogi sehat?
0: Oh sehat Pak. Pak Freddy juga sehat ya?
1: Alhamdulillah kami keluarga sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ya.
0: Gimana ya, ada lomba apa di Seringu Pak Freddy?
1: Di Seringu saya tidak tahu persis, tidak belum ada kedengar aktivitas. Tapi kalau dengar di laporan-laporan di berita, kalau tidak salah kelurahan, saya kan ada di Kelurahan Bampel, Bambu Pemali. Nah, kelurahan itu ada menyelenggarakan beberapa lomba apa pertandingan gitu ya, seperti catur atau apa begitu. Saya
0: sekali
1: kurang ada ya. Tapi kalau lomba yang fisik sifatnya dulu biasanya kan ada tarik tambang, lari tarung, makan kerupuk, itu kayaknya tahun ini tidak ada kedengaran,
0: tidak ada, ya.
1: Hura-huranya itu. Tapi kita berharap besok cuaca bagus ya, karena
0: benar
1: besok
0: sekali
1: upacara 17 Agustus. Harusnya ramai ya, karena kantor-kantor semua libur.
0: Benar.
1: Kantor perusahaan swasta juga libur ya, kecuali mungkin toko ya, toko tetap harus melayani pembeli kan, orang
0: sekali
1: punya kebutuhan.
0: Benar.
1: Jadi kita harap besok cuaca cerah, tapi jangan terlalu panas kalau boleh, bukan harapan kita.
0: Benar sekali, apalagi pacar.
1: Jangan, jangan sampai memaksa apa kehendak kita melawan kehendak yang kuasa.
0: Benar
1: gitu ya
0: sekali.
1: Tapi kita berharap saja,
0: berharap
1: semoga
0: aja
1: cuaca
0: ya
1: bagus, tidak
0: amin
1: terlalu panas gitu.
0: Amin
1: ya Mas Yogi. Oke Mas Yogi, karena besok itu hari kemerdekaan, saya mau minta satu lagu keroncong.
0: Boleh.
1: Dari Niken Salindri.
0: Niken Salindri, judulnya?
1: Iya, judulnya Indonesia Pusaka.
0: Indonesia Pusaka. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Pak Freddy?
1: Iya, tadi di awal saya dengar suaranya Bang Abdul Rahim ya di Kutai Negara, dan juga tadi Bang Luhut sudah bergabung. Bang Cut Abang Itamame yang belum kedengaran suara, cukup lama tidak kedengaran suaranya di RRI Merauke. Iya, kita berharap mungkin bisa gabung, dan harapan yang terutama semoga Cut Abang sehat walafiat bersama
0: amin
1: keluarga ya. Juga di sana ada Bang Iwan di Aceh. Sana Bang Iwan kalau tidak salah di Lok Semawe, ada juga Putrajaya di Banda Aceh ya. Juga ada Cutka Ani, sebenarnya itu juga lama tidak dengar suara. Dan juga ada Bang Yunus di Buton Selatan, Ibu Natalia, Ibu Mbak Ayu, Mbak Ayu di Masohi, juga Ibu Maslia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, juga ada siapa lagi tuh? Oh, saya hampir lupa. Bang Bang Putra Tengah di Pak-Pak, ya gitu. Iya, juga Ibu Ani, Ibu Wigati, juga ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, dan di Merauke ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, Mas Mujeru, dan semua mas-mas, juga putra-putra, ada Putra Jawa cukup lama tidak bergabung. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ada terkirim lewat WhatsApp kayaknya.
2: WhatsApp, oh iya.
1: Mudah-mudahan bisa bergabung Putra Jaya, Putra Jawa ya, di Sidomulyo. Orang dekat-dekat saja di Sidomulyo, di Kubrik ya. Juga ada Bang Peter yang di Sarapu ya. Dan untuk semuanya setia Mas Yogi, ucapannya selamat menikmati hari libur di hari Minggu, berkumpul bersama orang-orang tercinta, bersama keluarga tercinta, dan semoga bisa menikmati dan tetap bersemangat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita semua berharap semoga Indonesia semakin maju,
2: amin.
1: Masyarakatnya semakin makmur, sentosa, dan yang paling utama adalah saling mengasihi, saling bertoleransi, tetap aman dan damai di bumi negeri tercinta kita Indonesia.
2: Amin.
1: Itu saja Mas Yogi. Mas Yogi, selamat bertugas. Dingin-dingin jadi pulangnya hati-hati.
2: Siap.
1: Jangan ngantuk.
2: Benar sekali.
1: Dan selalu sehat. Doa terbaik untuk Mas Yogi ya, bersama keluarga besar.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam Pak Freddy. Terima kasih banyak ya, doa terbaik juga untuk Pak Freddy beserta keluarga dimanapun berada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
2: Halo, selamat malam dari Maluku.
3: Ya, dari Maluku Tengah.
2: Benar sekali, Kak Ayu ya.
3: Iya.
2: Oke, apa kabar Kak Ayu?
3: Kabarnya saya baik sekali, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Gimana nih kabarnya di sana?
2: Sehat juga Kak Ayu, alhamdulillah. Gimana, ada acara apa di Maluku 17-an ini Kak Ayu?
3: Tapi saya nanya ini sama Bang Yogi apa sama
2: Bang... Oh iya, dengan Yogi nih.
3: Oh iya, Bang Yogi. Ya, Bang Yogi kalau di Maluku Tengah ini sudah ada kegiatan sebelum seminggu ya, sebelum 17 Agustus.
2: Kegiatan jadi apa ya, lomba?
3: Perlombaan, terus ada jalan santai, karnaval ya, terus juga ada baris, tentunya ada. Pokoknya sudah ada perlombaan, tapi nanti puncaknya besok, biasanya puncaknya 17 Agustus.
2: Oh, berarti sudah cukup banyak. Jadi 17 Agustus besok apa ini Kak Ayu, acaranya di Maluku?
3: Caranya ya seperti biasa, menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih di pagi hari. Setelah itu nanti akan ada, biasanya lapangan merdeka itu ada kegiatan juga ya.
2: Pembagian hadiah jangan-jangan.
3: Iya. Terus nanti di setiap di setiap RT yaitu ada perlombaan tentang menghias lorong gitu ya.
2: Wih, luar biasa.
3: Jadi dengan bendera itu, untuk pertama saya sendiri seperti itu. Dan memang sudah ada beberapa hari ini sudah ada umul-umul juga. Ya seperti itu kelihatannya. Nanti kita lihat juga besok seperti apa nanti.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Ayu. Lagunya apa ini?
3: Lagunya ini saya pilih.
2: Bebas, ya. Oh iya, bebas, request Kak Ayu.
3: Tahun berapa ini lagunya?
2: Bebas juga, mau dari tahun 90-an, 2000-an, bebas.
3: Ini mancanegara apa Indonesia?
2: Bebas juga Kak Ayu, mau mancanegara Indonesia
3: ya. Kalau kita dari punyanya siapa ya, kalau mancanegara kita memilih punyanya Hiro. Hiro itu dari siapa ya? Hiro? Iya.
2: Hiro judul lagu atau penyanyinya itu?
3: Hiro itu judul lagu.
2: Oh, judul lagu. Coba saya cari. Mariah Carey.
3: Iya, Mariah Carey.
2: Oh, iya. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Kak Ayu?
3: Ada, saya baru bergabung kembali di Pusat RI. Merauke ya, selamat Pak Freddy Mutri, mainnya Sri juga. Mas Putra Mauri, Kongkat 13, Power Venus juga. Kemudian semuanya dari sana, buat Kapuja juga dari Muntoni. Dan juga buat Bria Jakarta, Bang Cita Unau, Inta Mama yang bersama Kak Anies. Dan juga buat Bang Hambali, Pindang Pratama juga ya, Bang Leman. Siapa lagi ya? semuanya deh tanpa terkecuali. Okay. Selamat dan masuk hari kemerdekaan untuk sekali yang ke-81 Dirgahayu Indonesia Merdeka.
2: Merdeka.
3: Mbak Yogi, terima kasih dan selamat pas kembali. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Terima kasih banyak ya Kak Ayu sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI. Di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Pak Freddy dan juga Kak Ayu berikut ini. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami tentunya di 94,8 RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih ada sekitar kurang lebih 18 menit lagi. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui jalur telepon ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Dan mendengar Ruang Rindu untuk edisi malam ini atau di minggu malam ini, yaitu spesial ya, karena Anda dapat request lagu bebas berbagai genre maupun juga tahun, bisa Anda request melalui jalur telepon kami tentunya di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yogi.
0: Halo, selamat malam dengan Bang Heru atau Bang Abdul ini?
1: Iya.
0: Bang Heru ya. Oke. Di Semangga ya, Bang ya?
1: Wah, oh, di Tanah Miring.
0: Iya, di SP4 ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Oh iya, gimana kabarnya, Bang?
1: Ya, alhamdulillah sehat-sehat, cuaca terang.
0: Gimana di Tanah Miring ada lomba apa aja nih, Bang?
1: Saya enggak tahu itu lombanya banyak sekali, saya enggak enggak dekat.
0: Oh, enggak ngikutin ya, Bang ya?
1: Iya, yang ngurus itu anak KKN sama tentara sih.
0: Oh, sudah ada yang ngurus berarti. Tinggal ikut ya, memeriahkan oke aja besok.
1: Ya, besok tinggal upacara.
0: Benar. Mau lagu apa nih, Bang Heru?
1: Ah, bendera saja dari Gomblo.
0: Bendera dari Gomblo. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih, Bang Heru?
1: Ya, spesial untuk Mas Yogi yang lagi bertugas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Ya, untuk wali kelas, Pak Anu, Bang Cut, Bang Luhut, Bu Natalia, Bu Farida, Bang Bintang, Pak Freddy beserta Ibu Utri, Mama Ines, Pak Bernard, Bang Peter, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Yogi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Heru, selamat malam. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan Yogi, Bang. Dengan siapa nih?
1: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi. Selamat malam, Bang Andi. Apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Yogi gimana?
0: Sehat juga, Bang. Alhamdulillah. Gimana cuaca di Batam?
1: Ya, seperti biasa. Masih di, belum hujan, jadi oh, panas.
0: Hujan lalu juga. Sama berarti ya kita?
1: Satu atap ya.
0: Benar sekali. Gimana ada lomba apa di Batam, Bang?
1: Semua Bang Yogi, banyak, semua ya? Lomba ada, ya. Dari tanggal 5 kemarin mulai, sampai sekarang belum selesai.
0: Cukup panjang juga berarti.
1: Iya, karena kebanyakan kok. Semua dibuka.
0: Bang Andi ikut lomba apa ini kira-kira?
1: Saya ofisialnya aja,
0: official,
1: Bang
0: Yogi. Ofisial ya, oke. Berarti sebagai panitian ya, Bang ya?
1: Iya, ya, betul, oh, ya, ya, ya.
0: Oke, semoga lancar, Bang, acaranya, Bang.
1: Alhamdulillah, hei, cukup menarik dan cukup melelahkan juga, eh. Iya, yeah. Karena kita melelahkan tapi terhibur dengan segala macam permainan yang lucu-lucu.
0: Sebagai yang penghiburan, Bang.
1: Iya, yang lucunya ini, Bang Yogi.
0: Gimana?
1: Ada salah satu lomba yang sangat menarik ini.
0: Apa itu, Bang, kira-kira?
1: Suami istrinya.
0: Suami gendong istrinya?
1: Sambil berlari, iya.
0: Nggak jatuh itu, Bang?
1: Ada, banyak justru itu karena banyak yang jatuh, makanya lucu. seru, Bang Yogi.
0: Seru, ya? Oke. Okay.
1: Bisa bayangkan, Bang Yogi. Bang Yogi, badannya kecil, istrinya gendut. Gimana jadinya?
0: Pasti nggak kuat sih, Bang.
1: Baru berapa langkah, betul. Nggak
0: jatuh, benar. Oke, lagunya apa nih, Bang Andi, kira-kira mau diputar?
1: Bebas,
0: bebas.
1: Satukanlah hati kami berdua.
0: Satukanlah hati kami berdua.
1: Iya, dari Pantai lagi, kalau salah.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Andi?
1: Pertama buat Bang Yogi bersama operator, semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Ya, ada pulang sama Syarif juga lagi monitor nih. Mudah-mudahan dia bisa tembus juga nanti ini. Terus ada Bang Yunus di Buton, ada Syarif Farida, ada Pak Widi, ada Pak Ramadan, ada siapa lagi, ada Ayu Masuhi. Pokoknya buat semua-semua, ayo pertama gabung juga ya. Lagi monitor juga itu Bang Yogi.
0: Oh iya, selamat malam Kak.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bang Yogi.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bang Andi sudah bergabung dari Batam pada malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, pendengar, kita langsung saja ya dengarkan dua lagu yang sudah direquest oleh Bang Heru dan juga Bang Andi. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Era di Merauke. Oke.

0: Baik, mendengar 3 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Timur, di mana menandakan sudah berakhirnya program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Terima kasih banyak kami ucapkan bagi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui jalur telepon. Tadi ada Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Bang Luhu di Tapanuli, Pak Freddy di Seringgu, Kak Ayu di Maluku, Bang Heru di SP4, Bang Andi di Batam. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami, kami ucapkan juga terima kasih. Mungkin di lain kesempatan kami menunggu Anda untuk bergabung. Dan mendengar, demikian saja seluruh rangkaian program Ruang Rindu pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Pendengar, masih ada beragam lagu untuk Anda pada malam hari ini untuk menemani waktu istirahat ataupun aktivitas Anda bagi Anda yang saat ini masih beraktivitas.
1: Demikian program hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sampai jumpa di esok hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Merauke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran pada malam hari ini ya. Saya Gandri Ansyah, pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah menemani perjalanan siaran kita di malam ini. Dan karena malam ini merupakan malam menjelang 17 Agustus, mari kita sambut hari kemerdekaan dengan penuh rasa syukur. Semoga semangat kemerdekaan tidak hanya terasa dalam kemeriahan perayaan, tetapi juga kita wujudkan melalui persatuan, kepedulian, dan karya nyata untuk Indonesia. Dari Merauke, dari ujung timur Indonesia, kita kirimkan semangat untuk seluruh negeri. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat. Semoga malam Anda tenang dan esok hari menjadi hari yang penuh semangat. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan menemani Anda ya hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur, di mana saya masih akan memutarkan Anda dengan lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi. Dirgahayu ke 81 Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Saya Yogi Andriansyah, pamit undur suara, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di esok hari.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

sedang mendengarkan esensi buku ringkasan novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Anak Semua Bangsa mengambil latar belakang pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Indonesia. Kisahnya dimulai dengan kelahiran Minke, seorang anak muda keturunan Jawa yang cerdas dan penuh semangat. Minke diberi pendidikan oleh ayahnya, yang seorang petugas perkebunan kopi Belanda. Ia mengajarkan Minke bahasa Belanda dan memberinya buku-buku yang akan membentuk pemikiran kritisnya. Dalam perjalanannya, Minke bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita Jawa yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Nyai Ontosoro adalah pemilik perkebunan dan merawat Minke sebagai anak angkatnya. Ia juga memiliki hubungan dengan Robert Mellema, seorang Belanda yang memainkan peran penting dalam plot cerita. Minke menunjukkan bakat menulis yang luar biasa dan memulai karirnya sebagai penulis. Ia menjadi penerbit majalah Matahari yang membahas isu-isu sosial dan politik yang relevan pada saat itu. Melalui majalahnya, Minke mengkritik kebijakan kolonial dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia. Salah satu aspek yang mencolok dalam novel ini adalah dinamika hubungan antara Minke dan Annelies, seorang gadis Belanda yang ia cintai. Hubungan mereka melibatkan perjuangan besar, mengingat perbedaan budaya, agama, dan ras yang mendalam di masa kolonial. Konflik tersebut mencerminkan kerumitan dan konsekuensi dari kolonialisme. Novel ini juga menyoroti konflik sosial dan politik yang terjadi di Hindia Belanda saat itu. Ketidakpuasan rakyat pribumi terhadap penjajahan Belanda dan tuntutan mereka untuk keadilan dan hak-hak yang setara menjadi tema utama dalam cerita. Melalui karakter Minke dan majalah Matahari, Pramudia menggambarkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat yang sama, novel ini juga memunculkan kritik terhadap budaya feodal dan sistem perkawinan yang mengikat perempuan dalam tradisi. Nyai Ontosoro, seorang tokoh kuat dalam novel ini, melambangkan perjuangan perempuan untuk meraih kebebasan dalam keadilan dalam masyarakat yang patriarki. Anak Semua Bangsa menggambarkan kompleksitas hubungan sosial di masa kolonial, termasuk kelas sosial, etnis, agama, dan ras. Novel ini memperlihatkan bagaimana perbedaan sosial mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Dalam buku ini, Pramudia juga mengungkapkan pemikiran kritis tentang pendidikan dan kekuasaan ilmu pengetahuan. Minke dan ayahnya adalah tokoh-tokoh yang mempromosikan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penjajahan dan ketidakadilan. Sebagai bagian dari tetralogi Buru, Anak Semua Bangsa adalah karya Pramudia Anantatur yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia. Ia menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda, memotret dinamika sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Penceritaan yang kuat dan karakter-karakter yang kompleks menjadikan novel ini salah satu karya sastra paling penting dalam sejarah Indonesia, serta sebagai cerminan dari semangat perjuangan dan keinginan untuk keadilan dan kemerdekaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di kampung-kampung atau di desa-desa. Semangat gotong royong masih terasa sangat kental. Apalagi menjelang 17 Agustus. Warga bahu-membahu membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, dan menyiapkan panggung. Ini adalah wujud nyata dari persatuan. Gotong royong mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita bersatu. Jadi, mari kita terus jaga semangat ini. Karena Indonesia dibangun atas dasar persatuan dan kebersamaan.

Rasa letih akan bersarang di jiwamu ketika bosan mulai merasuki tubuhmu. Jadi, jangan pernah bosan untuk menggapai cita-citamu.

Jangan menyerah saat belum saatnya. Banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka melihat rintangan dan merasa sudah waktunya untuk berhenti. Padahal seringkali kemenangan hanya tinggal satu langkah lagi. Hidup akan selalu memberikan ujian, dan ujian itu datang bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengukur seberapa besar tekad kita. Saat kamu merasakan lelah, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu sedang diuji untuk menjadi lebih kuat. Karena seringkali momen paling sulit adalah titik sebelum perubahan besar itu terjadi. Orang yang bertahan di saat-saat terberat itulah yang akhirnya akan menuai hasilnya. Mereka bangkit meski jatuh berkali-kali. Karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan sesuatu. Dan jangan pernah biarkan kegagalan sementara atau kesulitan hari ini menghentikan langkahmu. Bangkitlah, tetap fokus, dan terus melangkah meski perlahan. Karena setiap usaha, sekecil apapun itu, akan membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Dan ingatlah, menyerah terlalu cepat sering membuat kita melewatkan keberhasilan yang seharusnya menjadi milik kita. Teruslah maju, karena saat kamu tidak menyerah, kamu masih punya kesempatan untuk menang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: usa tú.
1: Baik pendengar, selamat pagi bagi Anda sekalian. Kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus di tahun 2026. Informasi dan juga hiburan kembali kami ketengahkan di ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya seluruh rangkaian acara siaran kami yang akan Anda dengarkan mulai dari pukul 5 pagi hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk seluruh rangkaian acara siaran Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini, kami akan hadirkan untuk Anda dengarkan, melengkapi seluruh aktivitas yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Dan pendengar, untuk rangkaian Merauke pagi ini akan berlangsung dari pukul 5 pagi sampai nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk edisi spesial seluruh rangkaian acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kita akan awali lebih dulu untuk pagi hari ini pendengar, yaitu program acara religi. Program acara Mutiara Pagi yang akan Anda dengarkan hingga di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Terkhusus bagi Anda sekalian umat Hindu di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, diawali dengan renungan agama Hindu yang akan disampaikan oleh Devita Ayu Aryat Mike dengan judul Kemerdekaan dalam Ajaran Hindu yang akan hadir di ruang dengar Anda. Kemudian juga suguhan lagu-lagu religi Hindu yang akan Anda dengarkan hingga di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan, saya DJ yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan tentunya selamat mendengarkan.
0: Merauke pagi ini, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

pagi ini, yaitu kemerdekaan dalam ajaran Hindu. Bersama saya, Devita Ayu Aryatmike. Para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya sesuai dengan kondisi kita pada saat ini, yaitu tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dalam ajaran Hindu. Tema ini selaras dengan kondisi bangsa kita yang sedang menikmati kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan oleh para pahlawan kita. Para pendengar yang berbahagia, kemerdekaan adalah anugerah suci. Ia bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga kesempatan untuk menata kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Adapun ajaran Hindu, kemerdekaan dapat kita maknai melalui beberapa nilai leluhur. Yang pertama, Dharma sebagai landasan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan Dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban. Para pahlawan yang telah berjuang dengan Dharma, menegakkan keadilan dan membela bangsa. Kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dengan bekerja jujur, menolak korupsi, dan juga menjaga persatuan. Yang kedua adalah Swadharma, di mana Swadharma digunakan sebagai pengabdian. Setiap orang memiliki kewajiban sesuai perannya. Guru mendidik dengan tulus, petani bekerja dengan tekun, pemimpin memimpin dengan bijaksana. Dengan menjalankan Swadharma, kita ikut menjaga kemerdekaan bangsa. Sedikit kita mengulas dalam Bhagavad Gita, mengingatkan kembali bahwa di sana mengutip sebuah sloka yang artinya, lebih baik melaksanakan kewajiban sendiri dengan tidak sempurna daripada melaksanakan kewajiban orang lain dengan sempurna. Kemudian yang berikut adalah Yajna sebagai pengorbanan. Kemerdekaan lahir dari pengorbanan para pahlawan. Kini pengorbanan kita wujudkan dalam kerja keras, disiplin, kepedulian terhadap sesama, membantu yang lemah, menjaga lingkungan, dan berkontribusi bagi bangsa. Itu adalah bentuk Yajna di zaman modern ini. Kemudian ada Trihita Karana. Trihita Karana sebagai harmoni bangsa. Kemerdekaan akan bermakna bila kita menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar kita. Dengan bakti, kasih sayang, dan kepedulian lingkungan, kita membangun bangsa yang damai dan sejahtera. Para pendengar RRI yang saya hormati, kemerdekaan juga berarti kebebasan batin, bebas dari sifat malas, bebas dari kebodohan, bebas dari kebencian. Inilah kemerdekaan, kemerdekaan sejati yang diajarkan dalam Hindu, yaitu membebaskan diri dari ikatan negatif menuju jiwa yang murni dan damai. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan Dharma, Swadharma, Yajna, dan Trihita Karana. Dengan itu, kita mampu menjaga persatuan.

persatuan, membangun bangsa, dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian mimbar agama Hindu hari ini dengan tema kemerdekaan dalam ajaran Hindu. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita. Dan semoga Yang Widi menganugerahkan keberhasilan, kebahagiaan, kesempurnaan, dan keberuntungan bagi kita semua. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu Mangalam Astu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi.

Manawa Dharma Sastra Bab 3 Sloka 5. Di mana wanita hidup dalam kesedihan, maka keluarga itu cepat akan hancur berantakan. Tetapi di mana wanita itu tidak menderita, maka keluarga itu akan selalu bahagia.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 34. Pusatkan pikiranmu kepadaku, berbakti kepadaku, dan setelah kau mendisiplinkan jiwamu, maka aku akan menjadi tujuanmu yang tertinggi dan kau akan tiba kepadaku.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, akan aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Tetapi banyak akhirnya hidup melawan iman, korupsi, melawan iman, bikin kekerasan, fitnah, hoax di mana-mana. Ini tantangan dalam zaman modern sekarang.
2: Ini kami menyelesaikan karena efisiensi, tapi kami ada punya super prioritas yang kita sudah lingkarkan, yaitu salah satunya.
3: Selamat pagi pendengar Indah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 17 Agustus 2026. Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Bapeda Papua Selatan mengintegrasikan riset dan inovasi sebagai bagian dari perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Bapeda Provinsi Papua Selatan mengintegrasikan riset dan inovasi sebagai bagian dari perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
4: Integrasi yang dilakukan Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Papua Selatan dimaksudkan agar kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan data dan kajian yang mendukung kebutuhan daerah. Kepala Bapeda Provinsi Papua Selatan Ulmi Listianingsih Wayeni mengatakan perubahan nomenklatur dari Bapeda menjadi Bapeda disesuaikan dengan kebutuhan daerah, termasuk untuk memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, riset, dan inovasi. Menurutnya, perencanaan dan penganggaran harus melihat data-data pendukung, dan untuk mendapatkan data pendukung tersebut harus ada riset dan juga inovasi. Sementara riset dilakukan melalui kajian-kajian untuk mendapatkan data pengampu dalam pelaksanaan program-program pemerintahan sesuai dengan perencanaan pembangunan.
2: Ini kami menyelesaikan karena efisiensi, tapi kami ada punya super prioritas yang kita sudah lingkarkan, yaitu salah satunya kartu sehat. Iya, salah satunya yang bisa saya sampaikan, kartu sehat dan perlinsos ini, yaitu ini yang menjadi program unggulan yang harus kita selesaikan.
4: Sebagai provinsi yang baru dimekarkan, Papua Selatan membutuhkan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 4 kabupaten cakupan. Ulmi mengatakan, sinkronisasi tersebut dilakukan melalui tahapan musrenbang dengan memetakan program berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten, dan data pendukung kemudian diselaraskan untuk mempercepat pembangunan di Papua Selatan. Ia menambahkan, proses perencanaan pembangunan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi mengenai pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Ketua DPR Papua Selatan Heriberto Silobun mengatakan laporan hasil pemeriksaan BPKRI merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan LHP BPKRI atas efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama 2025 telah diserahkan secara resmi kepada DPR Papua Selatan. Sementara itu, LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 telah diserahkan kepada DPR Papua Selatan dalam rapat paripurna pada 18 Juni lalu. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, menurut Heribertus, DPR Papua Selatan telah membentuk panitia khusus atau pansus untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas berbagai temuan dan rekomendasi BPKRI. Ia mengapresiasi BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan, khususnya terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, LHP BPKRI tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi menjadi cerminan sejauh mana akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat diwujudkan. Heriberto Silubun berharap hasil pemeriksaan BPKRI dan kerja panitia khusus dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depan. Pendengar, Uskup Keuskupan Agung Merauke mengajak umat Katolik di Papua Selatan untuk mensyukuri kehadiran Gereja Katolik sebagai karunia Tuhan dalam mewartakan kasih, iman, persaudaraan, dan kedamaian. Laporan Jessica Ardana.
5: Kehadiran Gereja Katolik di Papua Selatan bukan semata-mata karena kehebatan manusia, melainkan karena karunia Tuhan yang membawa kabar kasih kepada masyarakat. Pewartaan gereja di Papua Selatan diharapkan mampu membawa umat semakin beriman, hidup dalam kebahagiaan, serta menjaga persaudaraan dengan sesama. Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, Uskup Agung Merauke menilai, perkembangan zaman menghadirkan berbagai tantangan bagi kehidupan umat beragama. Tidak hanya dihadapi Gereja Katolik saja, tetapi juga masyarakat secara luas. Salah satu tantangan yang disoroti uskup adalah ketidaksesuaian antara kehidupan beragama dan perilaku sehari-hari. Menurutnya, iman tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kehadiran seseorang di gereja, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
1: Ya, tantangan yang terbesar tentu bukan hanya untuk Gereja Katolik, tetapi kemunafikan dalam hidup beragama. Ya, kelihatannya masuk gereja, kelihatannya berdoa, tetapi banyak akhirnya hidup melawan iman, korupsi, melawan iman, bikin kekerasan, fitnah, hoax di mana-mana. Ini tantangan dalam zaman modern sekarang.
5: Dalam perjalanan 121 tahun kehadiran Gereja Katolik di Papua Selatan, Uskup Mandagi mengatakan semangat para misionaris tetap relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini. Yang semangat cinta kasih tersebut menjadi salah satu warisan penting yang perlu terus dipertahankan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Papua Selatan. Uskup Agung Merauke mengajak umat untuk membuktikan iman melalui kehidupan sehari-hari dengan menjaga persaudaraan, menghindari kekerasan, serta membangun hubungan yang penuh kasih dengan sesama. Jessica Ardana melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Gubernur Papua Selatan Abloh Safwanpo menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan yang membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Apollo Safwanpo mengatakan pembahasan hasil pemeriksaan BPK merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2025, pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah telah berupaya menyelesaikan berbagai koreksi dan rekomendasi yang diberikan BPK. Meski diakui masih terdapat sejumlah rekomendasi yang dalam proses penyelesaian. Sementara itu, menurut Gubernur Apollo Safwanpo terkait hasil pemeriksaan efektivitas pengelolaan aset tahun 2024, hingga semester pertama 2025. Ia mengakui penataan, pencatatan, dan pengamanan aset daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Papua Selatan sebagai daerah otonom baru. Rekomendasi BPK terkait pengelolaan aset akan menjadi pondasi penting bagi pemerintah provinsi untuk melakukan sejumlah pembenahan. Apollo Savan pun menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan yang kritis, objektif, dan juga konstruktif merupakan salah satu kunci dalam mendorong kemajuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berita terakhir. Pemerataan tenaga kesehatan di Papua Selatan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan proses dan upaya berkelanjutan. Sugino, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan mengatakan distribusi tenaga kesehatan mulai menunjukkan perkembangan, namun belum dapat dikatakan sepenuhnya selesai. Pemerintah masih terus melakukan berbagai strategi untuk memastikan pelayanan kesehatan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Ia menyampaikan salah satu strategi yang dilakukan adalah pelayanan kesehatan bergerak melalui program tersebut. Masyarakat tidak hanya menunggu pelayanan di puskesmas, namun tenaga kesehatan juga mendatangi langsung wilayah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Menurut Sugino, pemerintah Papua Selatan juga memberikan dukungan melalui penambahan tenaga dan sarana kesehatan, yang penentuan wilayah sasaran dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten berdasarkan daerah yang belum mampu dijangkau dengan pembiayaan kabupaten. Sugino mengatakan selain persoalan tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan di Papua Selatan. Secara ideal, setiap distrik diharapkan memiliki minimal satu puskesmas, namun kondisi geografis dan pola persebaran penduduk di Papua Selatan membuat pemenuhan fasilitas tersebut menjadi tidak mudah. Pendengar sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Saya Dici Sambe dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Uskup Petrus Canisius Mandagi MSC, Uskup Keuskupan Agung Merauke. Pada kesempatan ini, dengan senang hati saya ingin menyampaikan selamat merayakan pesta kemerdekaan 17 Agustus 2026, hari raya kemerdekaan yang ke-81. Semoga dengan perayaan ini negara kita Republik Indonesia merdeka dalam arti tidak ada korupsi, tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu, tapi kita hidup benar sebagai orang yang beriman sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, di suasana pagi hari ini, tepat di pukul 6:27 waktu Indonesia Timur, informasi dan juga hiburan untuk rangkaian Merauke pagi ini, edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya, di hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dan tentunya kami pun juga sudah siap untuk menyiarkan berbagai agenda penting yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten, dan juga tentunya berbagai informasi yang nanti kami akan update-kan juga untuk Anda ya, dari distrik-distrik ataupun juga dari kampung-kampung yang nanti akan dilaporkan bersama dengan tim reporter RRI Merauke. Suasana di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026 ini. Ya, dan pagi hari ini pendengar, kami akan sampaikan lebih dulu beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat jelang juga pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Anda akan update-kan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

Dan pendengar, untuk pemberitahuan yang pertama disampaikan berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Mupah Merauke, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara Mupah Merauke nomor KU.1.02/139/angka-romawi-1/MPH/datar-2026 tanggal 6 Januari 2026, Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan bahwa kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Mupah Merauke diberitahukan bahwa dalam meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan dan juga memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak PNBP serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mupah Merauke yang sudah dimulai dari tanggal 1 Februari 2026 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar, penjemput, serta petugas wajib untuk melewati portal tersebut dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, serta kerjasama Bapak Ibu Saudara Saudari diucapkan terima kasih. Selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses juga dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dalam ruang layanan masyarakat, kami informasikan juga bahwa pagi hari ini kami akan hadirkan siaran langsung untuk jalannya upacara bendera. Upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang nanti akan disiarkan langsung dari Stadion Katalpal Merauke bersama dengan tim siaran untuk pagi hari ini ya. Dan tentunya Anda pun juga bisa mengikuti, terjadwal akan berlangsung di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur sampai selesai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk pengibaran bendera merah putih ya. Dan tentunya juga berbagai informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan pagi hari ini dalam rangkaian acara spesial edisi kemerdekaan ya, yang akan dihadirkan untuk Anda. Tentunya juga Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai agenda penting yang akan diawali dengan upacara bendera di lingkungan tempat kerja Anda masing-masing, ataupun juga Anda yang akan bertugas ya pagi hari ini. Semoga semua berjalan dengan lancar. Semua agenda penting, terutama untuk upacara bendera ya, ya pengibaran bendera merah putih, yang tentunya suatu kebanggaan tersendiri bahwa kita yang ada di Indonesia Timur ya, yang akan melaksanakan lebih dulu upacara benderanya. Dan informasi hiburan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini pendengar.
tentunya Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, dan kita doakan yang terbaik untuk bangsa tercinta, bangsa dan negara kita Indonesia di usia yang ke-81 tahun. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka.

Saya Yosep BGPC SHLLM, Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita satukan tekad untuk membangun Merauke, mensejahterakan masyarakat, dan memperkuat persatuan di bumi Animha. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Isakot Bekai, Isakot Kai, Merdeka!

Saya, Dr. Andes Agustinus Joko Guritno, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin berdaulat, maju, adil, dan makmur.

0: Saya Brigadir Jenderal TNI Mustaqim dan Rem 174 Animti Waninggap mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Integrasi ini diselenggarakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa atau kelurahan yang berfokus pada seluruh siklus hidup manusia termasuk posyandu mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya, Sucahaya Agung Dwi Arianto, staf ahli Gubernur Papua Selatan, bidang pemerintahan, hukum, dan politik, mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Mari kita sukses pembangunan menuju Indonesia yang berkedaulatan, adil, dan makmur. Merdeka!

Tahun ini kita mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebuah tema yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga negeri ini dengan karya, persatuan dan semangat gotong royong. Berdaulat bukan hanya soal menjaga batas negara. Berdaulat juga berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri, menghargai hasil karya anak bangsa, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Seorang pelajar berjuang dengan belajar sungguh-sungguh, seorang petani dengan mengolah tanahnya, nelayan melaut dengan penuh harapan, guru mendidik dengan sepenuh hati, dan kita semua dapat berkontribusi melalui pekerjaan yang dilakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Indonesia akan semakin kuat apabila seluruh rakyat Indonesia saling menghormati, saling membantu, serta terus menjaga semangat persatuan. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat cinta tanah air, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, dan bersama-sama membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.

Saya Ferdinandus Kainataimu, SPD MSC, Sekretaris Daerah Papua Selatan. 81 tahun Indonesia Merdeka adalah bukti ketangguhan bangsa kita. Mari kita teruskan semangat perjuangan dengan kerja nyata, menjaga keharmonisan dan mempercepat pembangunan di seluruh pelosok Papua Selatan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Majulah negeriku, merdeka!

Saya, Letkol Infantri Bayu Prabowo, Dandim 1707 Merauke, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita. Mari rawat toleransi, hormati keberagaman, dan jaga persaudaraan agar Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu untuk Indonesia maju, merdeka.
1: Saya Letnan Kolonel Infanteri Bayu Adi Nugroho dan Dim 1704 MAPI mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Saya Letnan Kolonel Infanteri Andri Christian dan Dim 1711 Bovendigul mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mereka

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai memeriksa Ketua DPRD Kuan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan belasungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Aliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari gedung KPK. Usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dan proses pengembalian serta pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Kita simak laporan lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansyah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku koordinator kelompok kerja wilayah Sumatera, Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan, dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
5: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
6: Sedikit aja Pak, dengan pemeriksaan hari ini terkait apa Pak?
7: Sedikit aja Pak.
6: Dengan pengembalian uang itu Pak, seperti apa Pak?
7: Ya, mengenai yang lunas Singapura.
8: Belum, apa ada sama penjara saja Pak?
6: Sama Bapaknya kan Bapak jarang-jarang.
7: Apakah Bapak yang diperiksa?
9: Pak yang lunas Singapura itu nggak ada tuh Pak. Kita KPK baru $12,000. Nah, itu kemana Pak yang $2,000 lagi?
5: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar $14,000 Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Anthony. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi $12,000 Singapura. Penyidik kemudian menyita uang $12,000 Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhub dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangihe usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sangihe. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
11: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen

0: Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan puskesmas dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifa juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia, seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifa.
3: Beras sama bendera merah putih merdeka.
4: Beras, terima kasih. Selain beras apa aja Bu?
5: Udah.
4: Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
1: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim gelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Ani Hasanah.

0: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan Disko Perindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
1: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K Fun Run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
2: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi mereka bisa masuk ke beberapa toko modern dalam bulan ini. Kemarin ada 10 ya, produk yang kenapa kita lihat ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
1: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
3: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
1: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, kowes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3 Series Terus Tarto, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kemakmuran adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Namun kemakmuran bukan hanya tentang meningkatnya pendapatan ataupun pembangunan yang semakin maju. Kemakmuran juga berarti masyarakat hidup dalam rasa aman, saling menghormati, memiliki kesempatan bekerja, memperoleh pendidikan yang baik, dan menikmati hasil pembangunan secara merata. Melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita diajak untuk terus bekerja keras demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mari dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, manfaatkan teknologi secara bijak, dan terus meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing di era global. Setiap langkah kecil akan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Saat kita bekerja dengan disiplin, belajar tanpa mengenal lelah, dan melayani masyarakat dengan tulus, sesungguhnya kita sedang membangun kemakmuran bangsa. Mari, kita jadikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Shalom, saya Florentina Tatare selaku Sekretaris DPR Provinsi Papua Selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka.

Saya Nugroho Asrianto, STMSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Maju negeriku, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi, masih terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan menarik untuk Anda simak melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Atau juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan sudah pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur, masih spesial untuk seluruh rangkaian acara edisi 17 Agustus dan tentunya berbagai informasi dan juga agenda penting yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Untuk pagi hari ini spesial untuk memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan kita menanti untuk terhubung juga mengikuti jalannya siaran langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, upacara pengibaran bendera merah putih yang nanti akan disiarkan langsung dari Stadion Katalpal Merauke bersama dengan tim siaran RRI Merauke yang tentu bertugas pagi hari ini. Dan tentunya pusat kegiatan upacara ya, yang mana di tahun 2026 ini bergabung dari pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Merauke, yang tentu dipusatkan akan berlangsung terjadwal di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur dari Stadion Katalpal Merauke. Dan tentu kami juga akan hadirkan nanti pendengar siaran langsung kenegaraan ya, upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 tepat nanti di pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur yang akan disiarkan langsung juga dari Istana Negara. Ya, yang kami akan siarkan juga Anda bisa mengikuti siaran langsung peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81, upacara kenegaraan yang akan disiarkan untuk Anda dengarkan ya di seluruh stasiun RRI setanah air, yang mana terjadwal untuk kita di wilayah Indonesia Timur akan dimulai pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga kami informasikan untuk Anda upacara penurunan bendera merah putih yang akan diagendakan khusus untuk pemerintah Provinsi Papua Selatan bergabung dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dijadwalkan sesuai dengan agenda tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, yang nanti juga akan disiarkan langsung dari Stadion Katalpal Merauke. Dan untuk upacara kenegaraan ya, penurunan bendera merah putih akan kami siarkan wilayah Indonesia Timur, dijadwalkan akan berlangsung di pukul 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, yang tentu akan disiarkan di seluruh stasiun RRI setanah air ya melalui Pro 3 RRI langsung dari Istana Negara. Dan informasi hiburan menarik lainnya juga akan kami updatekan untuk Anda ya pendengar. Dan kita juga akan mengetahui suasana atau situasi dari wilayah perbatasan Indonesia RI PNG, yang mana kita juga punya tim siaran yang nanti akan menyampaikan berbagai agenda penting juga ya, yang akan Anda ikuti laporan-laporan selengkapnya. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Paino SPMT selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, semoga berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Saya Dr. Benedikta Herlina Rahangian Mars, selaku Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.
1: Kemakmuran tidak hadir dengan sendirinya. Kemakmuran lahir dari kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, dan terus berkarya sesuai bidang kita masing-masing. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia di masa depan. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: laporan terkini.
1: Ya baik pendengar, untuk update informasi buat Anda terkait dengan berbagai agenda penting peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter RRI Merauke Dwi Juniarti yang nanti akan menyampaikan kegiatan atau laporan pandangan mata ya, langsung dari wilayah perbatasan RI PNG Distrik Sotah. Dan kita akan pantau untuk informasi terbaru pagi hari ini. Halo rekan Dwi Juniarti.
2: Iya, halo rekan Desi di studio.
1: Baik, boleh untuk disampaikan suasana pagi hari ini ya, masyarakat di wilayah Distrik Sotah, dan tepatnya Anda saat ini berada di mana?
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pagi ini saya berada di wilayah perbatasan RI Papua Nugini, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang merupakan titik nol dari wilayah timur Indonesia. Dan dari saya melaporkan langsung dari kawasan perbatasan Republik Indonesia ini, di tempat ini sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Timur tadi, kami sampai di lapangan Patimura Distrik Sota, di mana semangat kemerdekaan terasa begitu kuat dengan merah putih berkibar di tengah masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan perbatasan Papua Nugini. Dan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa di wilayah perbatasan juga merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan masyarakat Distrik Sota turut menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang sudah digelar dari beberapa hari lalu, dan puncaknya pada hari ini tanggal 17 Agustus 2026. Iya. Dan berbagai kegiatan yang digelar ini juga merupakan wujud kecintaan terhadap tanah air, sekaligus mempererat kebersamaan antara masyarakat, pemerintah, serta aparat keamanan yang bertugas menjaga kawasan perbatasan, rekan Beci.
1: Oke, baik. Dan mungkin juga bisa digambarkan ya kepada semua pendengar pagi hari ini, ketika sudah tiba tepat di pukul berapa nih di Distrik Sota, dan apakah saat ini Dwi Juniarti bersama dengan tim liputan untuk kegiatan spesial di Distrik Sota ya, berada tepatnya di lapangan Patimura yang nanti akan dipusatkan untuk pelaksanaan upacara bendera pagi hari ini, dan juga agenda upacara mulai dari pukul berapa, serta mungkin update informasi terkait dengan seluruh petugas ataupun juga masyarakat atau pihak yang nanti akan dilibatkan langsung dalam pengibaran bendera merah putih langsung dari Distrik Sota untuk pagi hari ini.
2: Iya rekan Deci, sejak tadi kami tiba di Distrik Sota ini pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, dan setibanya kami di lapangan Patimura ini, persiapan sudah mulai dilakukan oleh panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik itu dari jajaran aparatur pemerintah Distrik Sota, juga dibantu dengan TNI Polri, serta dari PLN, dari Badan Nasional Perbatasan, ini juga menjadi gawean dari BNPB, karena nanti yang menjadi IROP adalah BNPB, perwakilan dari BNPB Pusat. Okay. Yang nanti menjadi IROP pada upacara peringatan proklamasi ke-81 tahun 2026 ini, rekan Deci. Dan memang nuansa di wilayah perbatasan ini cukup berbeda dengan wilayah-wilayah kota Oke maupun di beberapa wilayah lainnya, karena semarak kemerdekaan ini juga diikuti oleh para pelintas batas yang saat ini juga sementara melakukan perlintasan antara dua negara, yaitu Republik Indonesia dan juga Papua Nugini, dan mereka juga diundang langsung oleh pemerintah Indonesia untuk bersama-sama menyemarakan dan juga memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, rekan Desi.
1: Baik, iya, dan tentunya juga seperti yang sudah digambarkan oleh Dwi Juniarti pagi hari ini ya, bahwa untuk IROP-nya sendiri adalah Sebuah kehormatan juga ya bagi pemerintah di distrik Sota yang berasal dari pemerintah pusat ya. Artinya bahwa juga nanti ada beberapa agenda-agenda yang mana dilibatkan pihak atau masyarakat untuk menyambut tamu-tamu ya. Ya, dan bagaimana untuk suasana pagi hari ini ketika Anda bersama tim tiba di distrik Sota? Masyarakat apakah juga sudah terlihat yang mana kesibukannya pagi hari ini nampak ya di memadati lapangan Patimura dan juga mungkin sudah lebih banyak yang bergerak keluar dari rumah nih, seperti apa nih?
2: Betul rekan Deci, dan euforia di masyarakat distrik Sota ini luar biasa. Dan tadi kami juga sempat ketemu dengan komunitas Pit Ontel, Proke, yang sudah dari kemarin melakukan goes dari Merauke ke Sota, dan pagi ini baru saja dari komunitas Pit Ontel juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat orang asli Papua yang ada di wilayah perbatasan sini, rekan Desi. Jadi sebelum melakukan mengikuti upacara detik-detik proklamasi nanti di yang dipusatkan di lapangan Patimura juga, komunitas Pit Ontel ini juga sedang memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Dan juga dari kami yang dari pantauan yang kami lihat, euforia dari masyarakat juga sudah mulai berbondong-bondong menuju ke lapangan Patimura, karena dari informasi yang kami peroleh juga bahwa di usai dari pelaksanaan upacara ini akan dilakukan berbagai hiburan panggung rakyat yang akan digelar oleh panitia. Dan dari informasi yang kami peroleh juga akan dihadiri oleh Forkopimda, Bupati Merauke, dan juga mungkin Gubernur. Jika berkenan dan tidak mempunyai kesibukan yang lain, mungkin akan menuju ke wilayah perbatasan, rekan Deci.
1: Oke, baik. Itu agenda yang tentunya juga dijadwalkan seperti itu ya. Iya, dan tentunya kita juga akan terus mengupdate kan ya terkait dengan berbagai kegiatan atau agenda hari ini spesial yang akan dilaporkan dari wilayah distrik Sota ya. Mungkin juga bisa disampaikan agenda upacara, apakah dijadwalkan tepat di pukul 8 pagi mulai?
2: Betul rekan Deci, upacara direncanakan pada pukul 8 pagi ini, dan saat ini kami masih menunggu rombongan dari BNPP Pusat yang sementara perjalanan dari Merauke menuju ke Sota dari beberapa menit ke depan dari informasi yang kami peroleh sudah akan tiba di PLBN Sota ini dan akan melakukan pertemuan sebentar di dalam PLBN wilayah perbatasan ini, dan nantinya akan bersama dengan rombongan akan menuju ke lapangan Patimura untuk menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi.
1: Oke, baik. Dan juga tentu kita masih akan terus update-kan ya pantauan informasi terbaru nanti dari distrik Sota ya. Iya, dan tentunya juga
2: baik, terima kasih.
1: Iya, tentunya juga pengamanan pagi hari ini apakah nampak terlihat ya dari pantauan tim peliputan di distrik Sota dari RRI Merauke, bagaimana apakah juga keterlibatan dari semua anggota ada terlibat ya atau juga nampak untuk pagi hari ini?
2: Betul, keterlibatan dari pihak keamanan, ada TNI, ada Polri juga ikut menjaga keamanan di wilayah distrik Sota ini, sehingga suasana Kamtibmas di wilayah Sota ini cukup aman dan kondusif. Serta yang seperti saya sampaikan bahwa masyarakat tidak merasa cemas untuk melakukan aktivitas dengan bereuforia bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini.
1: Oke, yang pasti masyarakat sangat antusias dan penuh sukacita untuk hari ini ya, tergambar dari apa yang sudah disampaikan lewat laporan rekan Dwi Juniarti. Pagi hari ini juga cuacanya sangat baik di distrik Sota?
2: Untuk di distrik Sota cuaca cukup terik, tapi dingin.
1: Oke, baik.
2: Cukup terik tapi dingin. Ya, semoga pada saat upacara nanti semua peserta dapat berjalan dengan baik dan lancar ya rekan Devi ya, itu yang diharapkan ya.
1: Oke, baik. Terima kasih rekan Dewi Juniarti bersama dengan tim peliputan untuk pagi hari ini ya. Dan tentunya kita juga nanti akan updatekan lagi informasi-informasi lain ya seusai upacara bendera dari wilayah Distrik Sota, karena sesaat lagi kita juga akan tergabung dengan tim peliputan untuk siaran langsung upacara bendera Provinsi Papua Selatan yang bergabung dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke ya, tepat di pukul 8 pagi rekan Dwi Juniarti. Terima kasih untuk laporan.
2: Betul,
1: Anda.
2: Betul rekan Desi. Baik, terima kasih. Dan dari kawasan perbatasan RI Papua Nugini Distrik Sota, pesan kemerdekaan terasa sangat jelas untuk menjaga persatuan, merawat kebersamaan, dan memperkuat rasa cinta terhadap Indonesia. Dari Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, saya Dwi Juniarti melaporkan untuk RRI. Kembali ke studio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Saya Yosep B. Gepse, SHLLM, Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita satukan tekad untuk membangun Merauke, mensejahterakan masyarakat, dan memperkuat persatuan di bumi Animha. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Isakot Bekai, Isakot Kai, Merdeka!

Iya, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya siaran langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pengibaran bendera merah putih dari Stadion Katalpal Merauke yang

0: upacaranya, upacara hari kelahiran
1: dan saat ini seluruh peserta upacara telah memasuki Stadion Katalpal Merauke Papua Selatan, di antaranya yang terdiri dari pegawai negeri sipil, kemudian mahasiswa, anak sekolah, dan juga masyarakat serta para pejabat pimpinan tinggi. Dan ada pun pasukan upacara yang telah memasuki lapangan upacara. Terdiri dari 11 kompi, di mana yang pertama ada 1 peleton pamen atau gabungan TNI Polri, kemudian 1 peleton pamen gabungan TNI Polri, 1 kompi TNI Angkatan Darat, 1 TNI Angkatan Laut, 1 kompi TNI Angkatan Udara, 1 kompi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 kompi Satpol PP Basarnas dan juga Damkar, 1 kompi gabungan PNS TNI dan PNS Pemda, 1 kompi Satsik atau gabungan TNI Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut, 1 kompi mahasiswa, dan 1 kompi pelajar. Dan saat ini di Stadion Katalpal tengah dilakukan hormat senjata oleh seluruh pasukan yang ada di lapangan Stadion Katalpal. Deci dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, tak hanya PNS dan pejabat saja yang dapat turut mengikuti rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada pagi hari ini. Namun, sejauh pandangan mata saya nampak juga masyarakat yang merupakan dari berbagai suku, mulai dari orang asli Papua dan juga suku-suku lainnya juga turut meramaikan suasana di Stadion Katalpal pada pagi hari ini.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi bertindak selaku perwira upacara, nama Letnan Laut Kesehatan Bagus Yudhistira SK, lulusan Diktupa Angkatan 53 tahun 2023, jabatan Power of Slakes Urdukes Subak Keslar Rungkit Kodera 11, bertindak selaku Komandan Upacara, nama Mayor Infanteri Haryadi Ramdhani SIP, lulusan Akademi Militer tahun 2005, jabatan Pabandia Zemen Serendam 24 Mandala Tri.
3: Ya, baik, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, seperti yang tadi rekan saya sampaikan bahwa hari ini RRI Merauke menyiarkan secara langsung peringatan detik-detik proklamasi ke 81 tahun 2026. Sementara sedang dibacakan petugas-petugas yang akan melaksanakan upacara dalam pengibaran bendera merah putih kali ini. Kami sampaikan kepada Anda bahwa peringatan 17 Agustus itu tentu bukan hanya cuma soal upacara atau kita mengadakan lomba-lomba dan juga pengibaran umbul-umbul ataupun juga ramai-ramai dalam menyambut peringatan hari kemerdekaannya. Tapi yang penting daripada itu, ada beberapa makna yang penting dalam memaknai 17 Agustus. Di antaranya 17 Agustus, kalau kita merujuk pada 17 Agustus 1945, di mana hari itu adalah bangsa kita berani untuk mengatakan kita merdeka, merdeka dari seluruh penjajah. Peringatan ini membuat kita ingat darah, air mata, dan juga perjuangan para pejuang, tentu dari Sabang sampai Merauke, dari dulu hingga sekarang ini. Tanpa perjuangan mereka, kita tentu tidak akan bisa menikmati apa yang sementara kita nikmati bersama di kesempatan kali ini. Sementara pendengar, makna yang juga perlu kita renungkan dan juga kita pahami bersama di setiap pelaksanaan atau setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan menyangkut tema HUT yang sering berganti-ganti. Tapi intinya bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Kalau kita maknai di daerah Merauke kita ini, tentu ada beberapa suku-suku maupun budaya-budaya yang menyami Marin atau tanah Animha kita. Ada suku Marin, ada Ambon, ada Jawa, ada Sumatera, dan juga ada daerah-daerah lain yang tentu menyatu bersama dalam kedamaian. Dengan semboyan kita tentu Isakot Bekai, Isakot Bektai. Nah, makna walau berbeda kita tetap Indonesia ini penting untuk di era sekarang ini. Lalu kalau kita maknai berkaitan dengan kemerdekaan, bahwa makna perjuangan menunjukkan kemerdekaan itu adalah ya kita merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari stunting yang ada maupun dari perpecahan yang ada. Dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia atau Presiden kita Prabowo sering mengatakan bahwa kemerdekaan ini belum selesai. Artinya giliran kita ini yang mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan kerja nyata. Nah, ini menjadi makna yang perlu kita pahami bersama dan juga kita perlu laksanakan ataupun kita maknai di dalam setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, kita gambarkan kepada Anda bahwa di dalam Stadion Katalpal Merauke ini, selain peserta upacara yang diisi oleh beberapa satuan dari TNI, Polri maupun juga dari Basarnas, ada juga dari kelompok PNS maupun pelajar, sejumlah aparatur sipil negara juga memadati tribun-tribun yang berada di atas stadion ini. Dan juga kalau kita saksikan ratusan masyarakat kita yang ada di sekitaran wilayah Katalpal ini, Stadion Katalpal ini juga turut menyaksikan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih yang sebentar lagi akan segera kita saksikan bersama. Dan juga sejumlah pejabat daerah dari Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke ini juga sudah kita lihat menduduki tenda-tenda kehormatan dan juga tribun kehormatan yang ada. Yang unik juga bahwa sejumlah pejabat-pejabat ini maupun masyarakat yang turut menyaksikan pelaksanaan pengibaran bendera ini menggunakan pakaian-pakaian adat daerah masing-masing di, maksud kami, masih Nusantara. Ada dari wilayah Sumatera dan lain sebagainya. Baik, pendengar, Gubernur Provinsi Papua Selatan sebagai Inspektur Utara Upacara telah memasuki tribun kehormatan.

0: 얼마? 산대다!
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jessica Ardana, dan saat ini Gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Apollo Savanto selaku Inspektur Upacara telah memasuki tempat upacara. Dan saat ini akan kita dengarkan bersama laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Kami gambarkan kepada Anda pendengar bahwa Komandan Upacara sementara sedang berjalan tegak menuju mimbar atau tribun kehormatan yang diisi oleh Gubernur Provinsi Papua Selatan sebagai Inspektur Upacara untuk melaporkan pelaksanaan atau kesiapan dalam pengibaran bendera merah putih. Jessica, mungkin bisa Anda gambarkan sebagai komandan upacara kali ini dipercayakan sama siapa ini?
1: Iya, Pak Maman dan juga pendengar RRI, untuk komandan upacara yang ada di upacara hari ulang tahun ke-81 RI ini dipimpin langsung oleh Mayor Infantri Haryadi Ramdhani SIP yang merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 2005. Dan saat ini mengembang jabatan Pabandia Jemen Srendam 24 Mandala Trikora. Dan saat ini pendengar, komandan upacara tengah menghadap ke depan Inspektur Upacara atau Bapak Gubernur Papua Selatan, yaitu Apollo Savanto.
3: Ke-81 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Baik, pendengar, baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara tentang kesiapan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih. Dan sejak Kodam 24 Mandala Trikora hadir di Papua Selatan satu tahun keberadaannya, kali ini seluruh jajaran Kodam 24 Mandala Trikora ini juga memimpin langsung dalam pengibaran bendera merah putih di peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada Anda pendengar RRI di mana saja Anda berada dan sedang mendengarkan siaran langsung kami. Di seputaran Stadion Katalpan ini juga suasana bernuansa merah putih terpasang ramai di sudut sisi kiri maupun sisi kanan dari Stadion Katalpan. Dan sejumlah masyarakat tidak saja menonton langsung di dalam stadion ini, namun juga berada di sisi-sisi kanan. Dan selanjutnya kami akan gambarkan kepada Anda adalah pengibaran bendera merah putih. Mungkin rekan Jessica bisa mengabarkan petugas-petugas yang akan dipercayakan sebagai pengibar bendera merah putih saat ini.
1: Iya, Pak Bambang dan juga pendengar RRI, untuk personil pengibar bendera merah putih akan saya bacakan. Selaku pembawa baki bernama Frederica Ketawa Kawap, tempat tanggal lahir Kampung Subur pada 2

0: Provinsi Papua Selatan, dan mereka terbagi dalam pasukan 17, lalu juga yang berada di pasukan atau di kelompok 8, dan juga kalau kita lihat bahwa di kelompok 45 diisi oleh kelompok yaitu dari TNI maupun Polri yang tergabung di pasukan 45. Ini dengan kondisi dengan posisi yang formasi barisan yang begitu rapi dan juga gagah sekali. Kita lihat dengan jalan yang begitu tegap menuju ke mimbar kehormatan untuk mengambil bendera merah putih, dan nantinya akan dikibarkan di tiang bendera yang berada di tengah-tengah Stadion Katalpal ini.
1: Ya, pendengar RRI, saat ini pasukan pengibar telah memasuki di wilayah depan Tribun Kehormatan. Dan adapun selaku pengerek bendera merah putih, selanjutnya ada yang bernama Efesus Tiro, tempat tanggal lahir Kamur 8 September 2009. Asal sekolah SMK Negeri 1 Seni dan Industri Kreatif Asmat, merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Peter Tiro dan Ibu Kamu Kwaito. Selanjutnya, Francisco Saverio Rangga, tempat tanggal lahir Merauke 5 April 2009. Asal sekolah SMA Negeri Kas KPG Papua Merauke, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Aurelius Yansen Sidi dan Ibu Anastasia Yunita Doa. Dan adapun selaku pembawa baki bernama Latiperusia alia Javanesia, tempat tanggal lahir Merauke 10 Mei tahun 2010. Asal sekolah SMA Negeri 2 Merauke, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Latu Perisia Risak dan Ibu Nurasia El Shaddai.
0: Pendengar, pasukan pengibar bendera ini sementara sedang bersiap-siap untuk mengambil bendera merah putih di Tribun Kehormatan atau yang nantinya akan diberikan oleh Inspektur Upacara, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua Selatan. Dan selanjutnya pasukan pengibar bendera ini dari kelompok 8 yang akan secara langsung mengibarkan bendera merah putih di tiang bendera yang tersedia di alam. Baik, baru saja kita dengarkan Komandan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih melaporkan kepada Inspektur Upacara tentang kesiapan pengibaran bendera merah putih. Pendengar, kami juga sampaikan kepada Anda bahwa di pukul 8 lewat 25 menit ini cuaca di sekitar Stadion Katalpal Merauke ini sangat cerah, matahari bersinar begitu cerah, dan tentunya ini juga menambah semangat para peserta upacara dan juga para petugas, seluruh petugas pengibar bendera merah putih. Dan kita berharap bahwa pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pagi ini berjalan sesuai yang direncanakan, tidak ada halangan satu apapun, dan tentunya bahwa seluruh peserta upacara juga begitu khidmat kita lihat mengikutinya. Di samping itu juga, bahwa seperti yang kami sampaikan kepada Anda, bahwa seluruh penonton ataupun juga peserta yang hadir di sini, selain aparatur sipil negara yang berada dari Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke, dan ratusan masyarakat juga turut hadir

0: kesempatan pagi ini dalam menyimak atau menyaksikan proses pengibaran bendera merah putih. Ya, kita gambarkan kepada Anda pendengar bahwa pasukan pengibar bendera merah putih sementara kembali memasuki formasi untuk selanjutnya melakukan atau menuju ke tiang bendera untuk selanjutnya mengibarkan bendera merah putih.
1: Jalan di depan.
0: Kita gambarkan kepada Anda pendengar bahwa pasukan pengibar bendera merah putih ini kembali memasuki formasi untuk menuju ke tengah lapangan upacara atau ke tengah lapangan katalpal untuk selanjutnya melakukan proses pengibaran bendera merah putih. Bisa Anda dengarkan bahwa langkah tegap yang di yang dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka ini terdengar jelas hingga ke tempat kami melaporkan kali ini. Ya, dan kita lihat bahwa pasukan pengibar bendera ini telah memasuki tengah lapangan upacara dan sebentar lagi proses pengibaran bendera merah putih akan segera dimulai, pendengar. Rekan Jessica, mungkin bisa digambarkan kepada pendengar kita bahwa ini tentunya pasukan pengibar bendera merah putih ini kan terbagi dua dalam proses pengibaran bendera dan juga nanti ada penurunan bendera ya, Jessica.
2: Iya, betul sekali Pak Bambang dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini pasukan pengibar bendera yang mengenakan dua seragam, yaitu atas bawah putih-putih dan juga ada yang dari TNI dengan atasan warna merah dan juga celana putih membawa senjata. Dan saat ini seluruh pasukan pengibar bendera telah memasuki ke lapangan Stadion Katalpal untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini cuaca sangat terik. Meskipun demikian tak menyurutkan antusias dan semangat para peserta upacara yang ingin menantikan pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini.
0: Ya, ini jasan rekan Jessica ini, kalau kita lihat bahwa petugas pengibar bendera merah putih atau pasukan paskibra ini kan adik-adik kita yang berada atau berasal dari sejumlah sekolah yang tersebar di Papua Selatan. Tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak saja mereka yang mendapat kesempatan menjadi pasukan pengibar bendera ini, namun juga ini kebanggaan bagi para orang tua adik-adik kita ini, bagaimana anak-anak mereka dipercayakan oleh negara dalam proses pengibaran bendera merah putih. Kesempatan detik-detik proklamasi tahun 2026 ini. Ya, kami gambarkan kepada Anda bahwa pendengar, kelompok 8 dalam pasukan pengibar bendera merah putih sudah menuju ke tiang bendera dan sebentar lagi proses pengibaran bendera merah putih akan segera dilaksanakan atau dilakukan. bisa disampaikan kembali Jessica, mungkin petugas atau adik-adik kita ini yang dipercayakan pagi ini untuk mengibarkan bendera merah putih kita ini, Jessica.
2: Baik, akan saya Bambang, akan saya bacakan seluruh personel pengibar bendera. Yang pertama ada pembawa baki bernama Latutei Risia alia Javanesia, tempat tanggal lahir Merauke, 10 Mei tahun 2010, asal sekolah SMA Negeri 2 Merauke, merupakan anak pertama dari pasangan Latutei Risia Risak dan Ibu Nurasia El Syadai. Kemudian yang bertindak selaku pembawa baki bernama Frederika Ketawa Kawat, tempat tanggal lahir Kampung Subur 2 Mei 2010, asal sekolah SMA Negeri KPG Papua Merauke, merupakan anak keempat dari pasangan Ignacio Siagorot Kawat dan Ibu Lydia Tarot Tomba. Selanjutnya selaku pengerek bendera merah putih bernama HP Natus Wagasu, tempat tanggal lahir Airos Padem, 28 Maret 2010, asal sekolah SMA Katolik Ian Smith, merupakan anak pertama dari pasangan Justinus Wagasu dan Desince Bokowi. Dan ada juga Efesus Tiro, tempat tanggal lahir Kamur 8 September 2009, asal sekolah SMK Negeri 1 Seni dan Industri Kreatif Asmat, merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Peter Tiro dan Ibu Kamo Kwaito. Dan juga ada Francisco Saverio Rangga, tempat tanggal lahir Merauke 5 April 2009, asal sekolah SMA Negeri KAS KPG Papua Merauke, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Aurelius Yansen Sidi dan Ibu Anastasia Yunita Doa.
0: Baik pendengar, kami gambarkan kepada Anda sementara bendera merah putih akan segera dikibarkan di tiang bendera, dan sementara ini bahwa pembawa baki bendera merah putih sudah menuju ke tiang bendera dan sedang menyerahkan kepada para petugas atau tiga orang pengibar bendera merah putih. Dan sebentar lagi proses pengibaran bendera merah putih ini akan segera berkibar. Dan tentunya selama pengibaran bendera merah putih ini seperti biasa akan dinyanyikan atau dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Dan seperti kami laporkan kepada Anda bahwa kita gambarkan kepada Anda bahwa sejumlah atau ratusan masyarakat masih terlihat berbondong-bondong memasuki lapangan Katalpal, Stadion Katalpal ini untuk menyaksikan proses pengibaran bendera merah putih. Kami gambarkan kepada Anda bahwa tiga pelajar yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera merah putih kelompok 8 sementara sedang bersiap-siap melakukan pengibaran bendera merah putih, dan tiga orang pelajar ini sedang melakukan proses pemasangan bendera merah putih di tali tiangnya, dan sebentar lagi akan segera berkibar bendera merah putih ini. Dan proses pengibaran bendera merah putih ini akan berkibar di Stadion Katalpal ini dari proses sekarang ini, dan nanti dilakukan penurunan pada pukul 4 sore nanti.
1: Merah putih. Hormat!

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini bendera Sang Saka merah putih telah berkibar dan sedang proses mengibarkan bendera hingga naik ke puncak. Dan saat ini juga dinyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya.

0: Indonesia, kami sampaikan kepada Anda proses pengibaran bendera merah putih berjalan mulus dan kini bendera merah putih telah berkibar gagah di ujung tiang bendera atau ujung tiang bendera yang ada di Stadion Katalpal Merauke ini. Tiga orang pengibar bendera yang berasal dari sejumlah sekolah di Papua Selatan, para pelajar tingkat SMA ini mampu mengemban tugas yang diberikan dan tentu seluruh proses pengibarannya berjalan begitu lancar dan penuh dengan khidmat. Dan kami juga sampaikan kepada Anda bahwa tidak saja para pejabat-pejabat dari tingkat provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke yang hadir menggunakan atribut-atribut daerah atau pakaian-pakaian adat daerah, namun ada juga sejumlah pelajar maupun juga ASN dan sejumlah masyarakat hadir di menonton atau menyaksikan proses pengibaran bendera ini dengan menggunakan pakaian-pakaian yang adat yang mereka punya atau adat masing-masing. Dan ini tentunya menambah semarak suasana dalam pelaksanaan pengibar bendera merah putih pagi ini.
1: Ya, pendengar, saat ini seluruh pasukan pengibar telah melakukan hormat senjata kepada bendera merah putih yang telah berkibar di puncak tiang Stadion Katalpal.

0: Ya, pendengar RRI, untuk Anda ketahui juga, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo sempat mengajak warga untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, Apollo Savanpo menyampaikan hal tersebut di sela-sela sambutan dalam doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum itu tersebut berlangsung di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada tadi Minggu malam. Selain lembaga keagamaan dan organisasi, sejumlah warga juga turut hadir dan mengikuti doa bersama. Apollo Savanpo mengatakan atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut dan menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
1: Halo.
2: Pendengar, biasanya juga setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke ini menyelenggarakan atau melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan, diantaranya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan kepada masyarakat kita, maupun juga hiburan-hiburan rakyat yang dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Merauke dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Sejumlah kegiatan sosial diantaranya adalah bagaimana pemerintah kita menyalurkan sejumlah bantuan makanan maupun bantuan bahan makanan ke sejumlah panti-panti sosial maupun juga organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, di mana ini dimaksudkan untuk sama-sama kita meringankan beban kebutuhan masyarakat dia dalam himpitan ekonomi yang saat ini juga tidak terlalu begitu baik bagi masyarakat. Ya, pendengar, setelah proses pengibaran bendera merah putih dilakukan pasukan pengibar bendera merah putih, kami gambarkan kepada Anda bahwa seluruh pasukan pengibar bendera merah putih atau paskibra kita ini, baik dari kelompok 17, kelompok 8, dan juga kelompok 45, sementara sedang kembali berada di Tribun Kehormatan atau di depan Inspektur Upacara, dan akan selanjutnya Komandan Pasukan Pengibar Bendera akan menyampaikan atau melaporkan kembali bahwa proses pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan, dan akan mereka akan kembali ke tempatnya, dan selanjutnya tentu seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bendera merah putih yang dikibarkan pagi ini akan berkibar penuh selama kurang lebih 6-7 jam di kawasan ini, dan nanti proses penurunannya akan dilakukan sore hari di tempat ini juga. Dan petugas nanti ataupun pasukan pengibar bendera merah putih ini akan berganti. Yang pagi ini akan berganti dengan nanti pasukan pengibar bendera yang dipercayakan atau diembankan untuk proses penurunan bendera.

0: Jessica, mungkin juga bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita kalau pasukan pengibar atau penurunan bendera nanti sore hari yang bertugas, petugasnya dari mana saja ini, rekan Jessica? Oh ya, sepertinya bahwa pasukan penurunan bendera kita di sore hari ini nanti akan kami dapatkan dari panitia selepas pengibar bendera pada pagi ini.
1: Pundak kiri, panjat
2: Iya, pendengar RRI, saat ini pasukan pengibar bendera akan kembali ke tempat asal. Dan saat ini seluruh pasukan telah berjalan untuk kembali ke tempatnya semula. Dan untuk saya gambarkan, pendengar RRI dimanapun Anda berada, meski cuaca sangat terik, pada pukul 8.41 menit waktu Indonesia Timur ini tak menyurutkan semangat atau antusias para peserta upacara. Yang mungkin saya gambarkan dari paling sebelah kiri, terdapat masyarakat yang antusias mengenakan pakaian biasa. Meskipun demikian, namun juga antusias dan semangat mereka ini sangat tinggi dalam mengikuti upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga di sebelah tribun bagian tengah terdapat seluruh pegawai negeri sipil yang mungkin dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Dan mungkin untuk Anda ketahui, pendengar RRI, tadi malam Bapak Apul Sapanpo juga mengajak seluruh warga bersama untuk berdoa, mensyukuri nikmat kemerdekaan, kemudian kebebasan, pembangunan yang telah diraih oleh para pelopor bangsa, pejuang dan juga para pendahulu. Lantaran itu, kata dia, semua berkumpul untuk berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang diterima dalam kehidupan. Dan saat ini seluruh peserta upacara dan juga tamu undangan memberikan apresiasi berupa tepuk tangan untuk para pengibar sangsaka merah putih yang telah berhasil

Pendengar, pasukan pengibar bendera merah putih atau pasukan Paskibra ini sementara sedang menuju kembali ke tempat semula mereka masuk ke dalam Stadion Katalpal, dan tentunya dengan sukses dengan khidmat melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Dan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi seluruh pasukan pengibar bendera merah putih dan juga upacara yang menyaksikannya.

0: Selesai.
1: Hadirin ya, pendengar RRI, baru saja kita dengarkan secara bersama prosesi mengheningkan cipta. Dan saat ini hadirin peserta upacara dan juga tamu undangan dipersilakan untuk kembali duduk.
2: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara.
1: Iya, pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama pembacaan naskah atau teks Pancasila oleh Inspektur Upacara Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo.
0: Pancasila. Satu.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua
1: ya, pendengar, setelah Rakyat ini Provinsi atau sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang akan dibacakan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Bapak Damianus Katayu SIP MA.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, pendengar RRI, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu SIP MA.
2: Tanda kebesaran buka.
6: Hormat.
1: Dan saat ini kita memasuki prosesi tanda kebesaran buka di mana seluruh hadirin telah berdiri.

0: Pembacaan naskah proklamasi oleh Bupati Kabupaten Merauke.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan seksama pembacaan teks proklamasi oleh Bupati Merauke, Bapak Yosef Bladihut Gepse.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Silakan duduk kembali.
1: Lepas sabur.
2: Iya, pendengar, baru saja kita dengarkan atau saksikan dengan seksama tanda kebesaran tutup, dan hadirin kembali dipersilakan duduk kembali. Dan sesaat lagi akan kita dengarkan bersama pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Bapak Herman Wona, SPDK, MPDK.
3: Pembacaan yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Bapak Ibu Agama Sahabat. Dimohon mendukung doa ini sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari yang penuh makna ini, kami memanjatkan rasa syukur atas rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Bapa kami mengenang dan menghormati jasa para pahlawan serta para pendahulu bangsa yang telah berjuang dengan pengorbanan dan ketulusan demi kemerdekaan Indonesia. Semoga nilai perjuangan persatuan dan pengabdian mereka senantiasa menjadi teladan bagi kami dalam melanjutkan pembangunan bangsa. Bapa, anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia kedamaian, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Berikanlah kebijaksanaan dan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Gubernur dan 4 Bupati kami, dalam menjalankan amanah serta mengambil keputusan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia di Provinsi Papua Selatan. Bapa, bimbinglah kami dalam agar mampu mengisi kemerdekaan dengan karya, kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian. Tumbuhkanlah semangat gotong royong, toleransi serta kepedulian agar kami senantiasa menjaga persatuan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapa, berikanlah masa depan yang baik bagi generasi penerus bangsa. Jadikanlah mereka pribadi yang berkarakter, tangguh, berilmu, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Indonesia senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang-Mu. Menjadi bangsa yang semakin maju, berdaulat, adil, makmur, damai, dan sejahtera. Dengan penuh kerendahan hati, kami menjatkan doa dan harapan ini, semoga Engkau mengabulkannya. Berbahagialah bangsa yang Allah-Nya adalah Tuhan, umat pilihan-Nya sebagai milik pusakanya, kuasa Allah yang melampaui segala akan, menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Doa selesai.
0: Hadirin dimohon berdiri.
2: Ya, setelah pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, sesaat lagi akan kita akan memasuki prosesi Andika Bayangkari.

0: duduk kembali.
1: Ya, setelah mendengarkan Andika Bayangkari, saat ini hadirin kembali dipersilakan duduk. Dan sesaat lagi kita akan memasuki prosesi laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.

0: done.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.

Ya, baru saja kita dengarkan secara bersama laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara Gubernur Papua Selatan, Apollo Sapanto. Dan setelah ini akan dilaksanakan penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara sebelum akhirnya seluruh rangkaian upacara berakhir. Dan saat ini masih nampak Komandan Upacara kembali ke tempat untuk selanjutnya memberikan penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.

pendengar Republik Indonesia Merauke dimanapun saja Anda berada, dengan penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara menandakan seluruh proses pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tahun 2026 dari lapangan Katapal Merauke telah selesai dilaksanakan. Dan Radio Republik Indonesia Merauke menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan.